0: Hoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au avasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi maganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, avasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi mas ya, nong usubab the pinay, kano mo kinungo ko si Van Boskarazan sa VFM. May kombinasi, masu ang utomay mo.

Sala sa zon to si Sikapo ko buhingkangan project ko pondohian mungingin sa daid kampung bira-biraan kota Balud. Opo sol ino montok ko tundunan mungingin sa daid kinaisonon nakomoy. Mantan diho pinakyanu o upisol kumuntilian miyampay tinimungan technical o gompit do mintong mahik kinangazan do mungunguntilik moy do katihombo sa project ino o mapungo tumanod timpu di napalan. Ako pakabasaon do kapalintaan pogun no nomboti nimungan di kapogun do no katihambusan biodiversity o makukitanan katabuhusan Sabah. Iti manta susut kinumbakan ekosistem marine it hongkod kapunumposizan kang pulau selakhan sempurna sa sebab no do kapagatan membom sada. Maza kinapogintangan do bogizan kapunahizukan taman marine tun sakaran sukukuang do opod tinan tukun bintang tinodo i kihogo

0: Asuarautomaimo.
1: Tapi naik kong habit tu mohon petakon namu atau memohis dogi nafo tu kiva diti so kepayahan doswang hamin ipa hembusanku.
2: Kasayimbaan Boss Karazan, manak diyo zu kapayhan.

Tapi nih kong Avi, kepahan suang hamina periti ngan ambit agai manta di Marcelinus Joimpai manta kampung Sugud Pidampang. Papayo do midupogun i Jerry Gitius Joimpai di jam ko pada miso himong ngopada mbaho minit do dongo sedop di antok tadau kaduvo kaduvo ngopada menambuhan ko himo dadayho i damin pengusapan Queen Elizabeth iso kota kinabalu. Mantad no do kaya danditi da manu da papayo do paganakan si Baloy, paganakan Paulus Lajani, paganakan Laduni Rudsak dari dalam pada pengawi dah sangat tindoi om tapi naik walis om kino vangan daging ngawi dari sadu teko id samok aku pada naihan sangat nak sokong nanti nanti tau mati agak Jerry Gitius Joimpai tu mandat po dah kau ikatan di sontop pinaiho mau ada atau hinasan kau sodia zu suguto ku po vagu kepayahan song hamin diti nambit mantadi Marcelinus Joimpai mantad kampung Sugud Pinampang papaya de pogun i Jerry Gitius Joimpai di jam ko pada miso himong pada bahu minit do do sedap di antak tada ko duvo ko duvo ko pada menombuhan ko himo dadai ho ed hamin pengusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu mantad no do kaya dan diti do manu de papoyo do paganakan si Baloy paganakan Paulus Lajani paganakan Laduni Rudsak dari dambana pengawi dan sangi ngizon om tebinai walis om kinovangan daging ngawi dari sodu taiko itsamok aku dinaihan dan sangi anasoko natinan di tengah tiagak Jerry Gitius Joimpai tu mandat po do koikatan di sontop pinaiho kaya kan itu kepoihan dan sohamin.

0: Kasaimbaan, Boss Karazan. Manak diyozo, kapayhan.
1: Odoy, ikodon bago.
2: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Olo, tatahanan, omaw awasi topiumanan.
2: Kawasan nogi, magano Hurix gama, tubat inumon itinodo, mantad gamat o madu plus. Manakaday mongingan, ikodon, om olo, tontologukan.
1: Wah, awasi topiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Pagano no? Hurix gamat in store ngabi, pharmacy, om karay tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Kalamazan kapanandakan kamatan noikot na bago. Kanaw sa ngobyan nikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan duvong ay buduvong padam onom nasatan pagunsaba do antok katahungapod om katahungapodam isa buhan kahimo duvong ay buduvong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan dito. Omvokon din na po nga ababasan himundok yubayan panantaban undok nga daw kamatan duvong ay buduvong padam onom nasatan pagunsaba. Kamatan, mga mot isampuvan, mamalamay, pinungan.

0: Odoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno? Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Thank you.
3: 谢谢.
4: Paring kwanangan.
5: Pason katohwa dan no panga ohan do pungbuson. Tuhun ikiko gigi no botawasi no ikan pupahumbus bos katohwa dan. Hansan tuhun kiko gigi no botawasi dino no panga izyaw. Pobos no katohwa dan sundung tu onini tay opudi ponunuhung. Aw olugi no avasi o kogi ginobot ako om mamagatang ponunuhu suvay tuhun.
6: Hey, hey, hey! Opi mo siya nung suvab. Himpunay to ko, tadaw di tim yung pay kidung di omis ong boss di osuaw. Mantadagay na ito sa imban boss kadazan sa bang

0: 是我的凉拌。
1: 阳光暖和，眼睛眯着，我用手指拨开了一束，
0: 也是他的凉拌。
1: 如果就要拥有爱的完美，
0: 撒吧 VFM 你的凉拌。

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

凌不是幽默，霸凌不是游戏。当我们装作没看到，我们就失去了同理心。让我们一起对霸凌说不。

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: kita ikuti perutusan khas oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Panglima Haji Haji G. Haji Nor, Ketua Menteri Sabah sempena sambutan Hari Raya Aidiladha 2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya. Aidiladha adalah hari kebesaran Islam yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia dengan penuh keinsafan dan pengertian yang besar. Kisah dan sejarah pengorbanan agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak baginda Nabi Ismail alaihissalam menjadi iktibar yang sentiasa dihayati oleh seluruh umat Islam dalam kita menghadapi cabaran kehidupan seharian. Semangat inilah yang perlu kita hayati dalam mengharungi sebuah perjuangan. Pengorbanan memerlukan ketabahan dan ia harus bermula daripada diri sendiri. Inilah yang kita pelajari daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan inspirasi dan kekuatan dalam perjuangan kita dalam membangunkan negeri tercinta ini. Justru, marilah kita menjadikan Aidiladha yang disambut pada tahun ini sebagai satu titik tolak untuk kita terus bermotivasi dan komited meningkatkan mutu dan nilai pengorbanan agar kita tergolong dalam kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dirahmati. Marilah kita sama-sama mengambil peluang pada hari yang penuh barakah ini untuk mendoakan kesejahteraan dan keselamatan yang berterusan bagi rakyat dan negeri ini. Sempena hari yang mulia ini, saya juga ingin menyeru kepada semua umat Islam agar sentiasa menjaga silaturahim bersatu padu dan mengelakkan perpecahan dan perbalahan. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada saya serta keluarga, kepada seluruh rakyat yang dikasihi di mana juga anda berada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi perutusan khas oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Panglima Haji Haji G. Haji Nor, Ketua Menteri Sabah sempena sambutan Hari Raya Aidiladha 2026.

0: Dongkom tinau, dongkom kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek B, saluran radio kesayangan B. Dongkom biasa, Sabah BFM, siaran sama. Nimpon dekat pukul telu, ngabut, enam kemang.
1: Bersama ko, DJ Azmi.

0: Gokam. Dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemua. Terima kasih. Terima kasih.
1: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
2: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
1: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
2: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.
3: Teman setia anda.
0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
4: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
0: Bersomo ko, DJ Azmi.

0: Oy, pungkaw no kam. Langap ba na no lalaw to?
1: Along, raya te tu, den taon te dojo pen.
2: Barakko, amun raya haji tu, niak paya pungkaw awal bana.
0: Niak paya pungkaw awal barak no? Jomo beri no luman masjid, abut mulai ke kakal lagi kemturi.
1: Sebab kami ko generasi modern.
0: Modern-modern jenokam. Generasi paling sonot kok malas kam noh.

0: taun to tek. Rojo sunyi ah.
1: Nini guling.
0: Amunun bapa ah. Yana paling awal mong kausin sa raya to.
2: Aha, bana. Bapa no panjomo paling awal bangun meruma to ko. Boy bege, magusun kiti lagi man di awal.
0: Aha ah. Boy bege, yana muka lagu raya daras-daras di kau rumah.
1: Amun lambat pun kau, memang teruk serama lagi kiti.
2: Kadang dokon tersoku bapak kakal un kok kiti metu merumah tu.
1: Aku pendek.
2: Yan pendaya ti, andang eno te aturan nilum tu. Ngini kau dek, namal kau?
0: Iyalah, ada ke namal.
2: Amun ya namal, ngini mono tu dokon jomo kala pertandingan belagu sap.
0: Iya, gak bege, mimon berubah.
2: Andang iko berubah di, ni ano somo dokon dau.
0: Tapi ah, ndak kualung dokon daras bana kuling.
1: Kadang jomo yang kita tikaga tu, sebenarnya meluar jadi. Tapi sebenarnya iyo no yang paling malek. Sebenarnya along peniak bioso bana lagi. Boy jo bapaknya un along tu tinau gagal jadi sioko yang alap untuk kamdi.
2: Ai, ngini sep kam tu sedih bana. Dong kam bege, tebiak kita sedih lebih tau.
1: Kam tua, aku betutur banat itu.
2: Amon mimon, nakam sedih, nyano sep kam lawak raya tu.

0: Siro tu paham kuno, ngini rayak korban tu pinau rayak korban.
1: Hah? Ngini?
0: Pasal mimon jo mau berkorban, diam cara ni masing-masing ah.
2: Banapan kau itu?
0: Aha, tentang kasih sayang.
1: Betiru, kiti lagi saling ngejago diri tiba dinakan tu.
0: Kiti tetap keluarga.
2: Kadang pengorbanan tu enggak jo pasal sin jo.
1: Tapi pasal masa.
2: Kok pan pasal atai tiang sentioso sanggup berkorban untuk jomo tersayang.
0: Kok menghargai jomo yang kakal un.
1: Ensenian jo penjadi.
2: Telungan jo kiti. Insyaallah sampai matai.
1: Semoga Aidil Adha tu ngajar kiti pasal keikhlasan.

0: Lingaw ka mo. Kang tabang magi-magi daging korban na yun dito.
1: Maku, dito te pat QC eh.
2: QC? Iyan QC eh.
1: Quality control makanan. Amo nalap, baru no binagi-bagi ta jomo.
0: Maksud ni eh, iyo no paling daw ingin ngersomi mon makanan eh.
2: Jadi amo niya sedap iyan.
1: Amo niya alap, aku nasep ngabisan ni. Selamat Hari Raya Idul Adha.
2: Selamat Hari Raya Idul

0: kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: alap, alap.
3: Aiming, dokon ahli sukan no kau tu tau. Makai badung kau bengakasut tu.
4: Oi, niat tek kulut. Aku tu si akan jogging.
3: Wah, Azam bau kah ya?
4: Enggak dok Azam bau kulut. Anu betah nanti tu tapi ini pernah jadi-jadi. Amu nak teko jogging lulai-lulai. Luman pun cukup nanti. Bano, luman ti.
3: Alah, Ming. Nggak indah teh badanku tu. Ampus aku mun lulai itu. Tapi amun kita bersih kawasan rumah. Bekabun ka, betul amun gulai ka. Kira senaman bentuk ya. Pulau apa bentuk sangat kau?
4: Eh, amun. Tapi, ni apa buat nu? Kupi nu tu ah. Gangik. Sudu gula na anu tu. Setengah sudu cukup nu tek tu kulut.
3: Mbak Ming, bawa ini penting kurangan ku gula ni eh. Nginum je dah kau.
4: Terima kasih nu kulut. Tapi, begitu tek. Bana-bana sih kau tu nenut?
3: Balik ke sekenut Ming. Bah pelan-pelan ku jogging ah.
4: Bah, iyalah. Amun bege. Duangan je lah kami.
3: Ai, sian lagi sian no.
4: Anu teh, Mimi. Ai ngagat tu minta simpang ya, akan nut pan somo-somo.
3: Eh, amun begi nut na sebaku. Ngagat kau kaja.
5: Ui, kulut.
6: Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio ta RTM tu kok. Mane bekat-bekat siaran ni tau.
3: Tau do pandeming, tapi biasa ni begejo un masalah ta pemancar siaran ne.
6: Ngini dah pergi ya? Jadi,
3: terhati kena yang akan terlawan noe. Bully je teko muka ta RTM klik. Ta RTM klik ke, momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me. Lagi senang.
6: RTM klik?
3: Aha, teh. Type ni je ta telepon noe. RTM klik.
7: Assalamualaikum Dinakan, yang abar.
8: Untuk kam, kami mitu.
9: Dinakan, itu kamu kalah siaran sama.
7: Muan pabaran kok dayagan?
8: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
9: Yang abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
8: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

Ya, dan akan terima kasih gagal bersama mekali siaran sama Alabana. 20 pitu panggil buat Mei 2026. Tentu lagi ucapan selamat lor raya Adil Adha. Tak mimo dinakan yang sedang bersama-sama mekali siaran sama tak kemap tu. Minggu-minggu jakam harapan ku momon. Sanang-sanang artis selalu. Harapan tipan momon dayak-dayak artis selalu kok pan jogo kesihatan. Mangan-mangan pan tapi dong lebih-lebih kang sakit lagi ya. Yan-yan pun terima kasih yang sedang bersama mengkali siaran sama tak kemuap tu ataupun yang sedang ngendat live tak TikTok Sabah VFM. Kau pun terima kasih tak bangun dinakan yang ngejemput berumah terbuka eh. Kang-kang lah lepas kerja tu baru kita lan-lan, baru kita ngogope. Yang penting si ogola kok. Jadi yan-yan pun itu no masa ni untuk kita sama-sama kurung-kurung bersama kau dinakan-dinakan, keluarga-keluarga, sek-sek kok. Jadi un kesempatan teko kurung-kurung teko setemu-setemu sekurung no setemu no. Okey, pat-pat kakal teko. Kok masa bunda ni terhati-hati mana tau mang-mang sakit ni nak teko lan-lan, mang-mang sakit ni nak teko mangan daging kok. Mang-mang sakit ni nak teko mangan-mangan sapi. Jadi yan-yan pun itu no masa ko pen ruang ti bersomo-somo. Jadi yang sedang ngendak live tak TikTok tu terima kasih dinakan-dinakan ti yan abar. Dong lupa tap-tap screen, share-share lagi live tu supaya ramai lagi boleh bersomo-somo kok kiti. Boleh lagi bersomo-somo berdayak-dayak engkau kiti tak kemap tu. Terima kasih. Tap-tap screen, share-share bila lagi live tu supaya kiti boleh ramai-ramai lagi boleh menteko-teko salam raya ke dembuak, dembangi tu. Dembuak tu pun boleh, dembangi tu.

Semoga sanang-sanang Atai selalu bersama kok kami diam siaran sama Alap Bana. Okey, yang sedang di pelanan pinggo-pinggo, jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Barenakan tim itu sama hari raya dia dah di DJ Azmi, lagu Langit Tanpa Tiang. Maku lagu Melayu Sabtu. Selamat hari raya DJ, selamat hari raya pembungkar tuara, dia nak ganti Diki on mitu. Dia nak ganti Pak Ya sin-sin lagi mitu tata tidak orang guys. Muhammad Faizal, Nurin, Maimuna, Juri, Razif, Ojik. Orang ni, wow. Lawak lah Razif Ojik. Minggu bergambar dari Razif. Rif, Rif tu sian tu. Muhammad Arif. Fendi, Sulaiman, selamat hari raya. Maaf Zahir, maaf Zahir batin. Aidil Raha, tahun ni nyawun korban ni kecuali perasaan. Itu saja, terima kasih Ling ni. Kecuali perasaan nyawun korban ian-ian barat ni, tapi perasaan ni terkorban. Ini terkorbannya. Selamat hari raya DJ, selamat hari raya Pan. Terima kasih yang sedang bersama Mekalai Tak Radio. Mungkin un yang sibuk-sibuk beraya ataupun kakal berpapi, kakal ngendak live tak TikTok tu. Terima kasih. Jangan lupa tap-tap di screen tu, share-share bila lagi live tu supaya ramai lagi boleh maku lagu. Kau pun metekot-tekot salam raya tak kemuap tu. Broko dinakan TAB Hamad nang Rugading maku lagu barat ni. Tujuh ni tak semiun pengkali siaran sama ucapan selamat hari raya. Bagaimana dekat tak Pak Mansun Suakan? Selamat Lor Raya Aidil Adha. Tak DJ Azmi, kau puan selamat Lor Raya Aidil Adha. Maaf Zahir Batin luak Pak Maksud untuk mimon pengkali siaran sama tak kemuap tu barat ni. Okey, sebagai daya ganti bersama, kita break lagi kau lagu-lagu tu. Harapan ti momon sanang-sanang artis selalu bersama engkau kami.

Terima kasih Kakal bersama kembali siaran sama tak kemuap tu 4:24 kemuap. Terima kasih minggu-minggu jekam yang sedang bertugas, selamat bertugas. Yang sedang bercuti-cuti, selamat bercuti-cuti. Yang sedang yang tu sedang berayak. Semoga Ling Jomo sanang-sanang atai selalu tak dembangi tu. Minggu-minggu je kam jogo diri, jogo kesihatan. Okey. Diam elum tu sebenarnya ni, gaik ko sian yang paling lingau teko tak tungan yang niogo. Tapi sebenarnya ni sian yang terus luman insan puan balik-balik labu. Kerana kejayaan gaik do milik ti, gaik do kiti ampun. Yang niat boy-boy gagal, niat semestini gagal sebetar-betar ni, yang selalu ni teko dawai niat semestini iyo bahagia dokok boy terso jomo yang gagal sebelum tu. Okey, yang pun terima kasih kok pan dong kita terlampau sibuk nembet yang belum yang niat lagi tekulek ti kok ataupun yang niat lagi yang tu terabuti sampai kita terkelipati untuk ngergon yang uno kita. Kok bahagia sebenarnya ni ngai dok momon kok kerso ni. Tapi amun kita belajar bersyukur engko ian jo yang kita un, insyaallah momon akan bahagia. Wow.

Nian Surdom Nyau Niang Ngerati. Moga kita pukul 4.40 minit kemuap. Terima kasih Kakal bersama Mekalai siaran sama Alabanan tak kemuap tu. Jadi sini un DJ kata-kata. Jadi dikau kata-kata Yono dong tinau. Kajap. Lum tu pendok. Kok penok lek banci. Jadi cara ni maaf tijo, ikhlas tijo, kok pun terus luman. Kerana ketetangan gek kok jo teko, amun kiti lum sempurna, kena nyaun yang sempurna. Tapi sealap-alap ni kiti tu ataiti untuk belajar nerimo ian je yang terjadi. Eno jo mo yang paling daras diam lum. Okey? Kok pan selagi kakal binuanan waktu ataupun masa untuk ngalap diri palap tino, selagi binuanan peluang untuk kiti muat alap tak jomo buat tino, kena tak torong ni gek kok jo sin yang paling dau teko, tapi sin yang paling iko kelapan yang embanan ni untuk jomo lain.

Okey, kakak bersama mengkali siaran sama Alabanan. Terima kasih kerana bersama mengkali lagi kau pengendak kita Lata Live TikTok Sabah VFM tak kemau betul. Terima kasih tap-tap screen. Terima kasih share-share. Yang niat lagi boleh follow, follow dedau. Yang niat lagi boleh share-share dedau. Yang maku lagu komen bijo lagu yang paku be. Okey. Jadi sini kita berbedaya kenong kau lagu Tori Sonsang. Kau Rosdi Ali. Mungkin kita pukul 4.40 minit kemau. Jadi tidur lagi sama si Raya. Tak mimo dinakan yang sedang bersama mengkali siaran sama. Minggu-minggu jakam harapan ku kam sanang-sanang ate selalu bersama engkau kami. Okey. Sebelum kita habis pukul 5 kemop kita akan mengkali berita ataupun abar-abar dia melat dan buat lagi ayat Yono dong nangis terlampau beta tak dikok pekoro yang rungai yang kita. Okey, dong terlampau nangis terlampau beta tak dikok pekoro yang lai yang kita. Kadang-kadang Tuhan tu ngendok di kau gek kok jo untuk mempedi kita, tapi sebenarnya ia sedang nedion di kau yang lebih alap dari ejo. Yang niat terbayang-bayang ti. Kok pan sentiasa no belajar nerimo bahwa lum tu niat selalu ni indah. Akan run kerungaian, kecewa kok pan kok buat moto, tapi tak setiap kesusahan yang tersoti akan run pelajaran untuk ngejadian kita jadi jomo yang lebih gagah dari sebelum tu. Okey? Dong pan ngebanding lum ti kok jomo lain. Un jomo ni uji engkau kekurangan. Un pen jomo ni uji engkau kelebihan. Yang penting gak kok jo sebenarnya sian yang paling hebat. Tapi sebenarnya sian yang lebih bersyukur antara kita sememon. Kok mekale kakam? Amun nak mekale, kepon suang kita mandi.

0: Tajuk-tajuk abar ke Muabtu. Rakyat bina mendaras perpaduan sebeta Aidiladha. Perdana Menteri ngerasmin torong Pesta Kamatan 2026 lau Sabtu tu. Abar-abar sepenuh ni. Rakyat Latu bina tarus mendaras semangat perpaduan. Kok sentioso sehormat-hormat sebeta sempangan lau Raya Aidiladha. Dian perutusan sebeta lau Raya Aidiladha 1447 Hijrah yang dipertua Latun Musa Aman Mara. Sembangan nemo pengajaran Oyo selan kok nilai pengorbanan, keikhlasan, kok ketaatan, dukan kok penekituan lek Nabi Ibrahim, kok Nabi Ismail. Semangat pengorbanan gek kojo narusan ibadah korban, tapi pun membiak pengorbanan masa, tenaga, kok pikiran untuk kealapan keluarga, masyarakat, engkolat. Nutun Musa kunikan rakyat Sabah lum diom perian harmoni. Misan pun dedangai kaum kok agama perlu tarus penilioro sebagai asas kelapan kok kemajuan lat. Beliau pun ingin endok rakyat tarus ngamalan budaya selintar-lintar semaf-maaf kok penabangan gai anu meluan setak musim perayaan. Dia masuk somo Tun Musa ngerakam pengereguan tak petugas barisan bundaan engkok mendoan kelapan jemaah haji anu sedong nunaian ibadah tak tanah suci. Sementara Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor diam perutusan mo umat Islam ngeratian semangat penghormatan Nabi Ibrahim kok Nabi Ismail diam sedio siodop cabaran keluman. Nut Ketua Menteri semangat pengorbanan perlu kesabaran kok pen perlu ngempon nang diri diri. Tak masa somo Datuk Haji J ingin ndok rakyat tarus ngejogo silaturahim mentaga perpaduan engkok ngelak parak kok selisih faham. Beliau berharap sampangan Aidiladha tahun tu selajur melangah nilai pengorbanan kok kerja somo diam keluman. Mentorong sampangan pesta kamatan tahun tu akan mencatat sejarah diri diam Malaysia book record sebagai penganjuran pesta paling tak negara tu. Begino binara lek timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam diam sidang media tak Kota Kinabalu. Lain ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan nempurnaan Maidan Perasmian Peringkat Lat Tahong Kod Kuasaan KDCA Penampang Sabtu itu. Perdana Menteri PAN akan nutan simbolik ngomot parai sebelum ngogor rumah tradisi Tak Kuasaan Cultural Village bersama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Datuk Dr. Joachim Anupan Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Pesta Kamatan Peringkat Lat 2026 Marak. Sepangan mentorong pesta ini jangka narik puluhan ribu pengogo terposok pelancong antarabangsa. Maidan penombolan rasmi akan binuat lek yang dipertua Lat Sabah Tun Musa Aman tak terlumpu dembangi metu.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Sabah negina peluang kerjasama alap engkau Norway diam dedangai bidang penanggungan kekal. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Nor Mara, Sabah mendaras kerjasama antarabangsa khusus ni membiak ekonomi gadung, tenaga buli penekebau, pelancongan kok penanggungan teknologi. Beliau marak bagi Boy Jo nerimo lintaran Duta Oyo Norway tak Malaysia, Marianne Fosland tak Menara Kinabalu. Temuannya merun pakatan usaha ngepromosi Sabah sebagai tungan eko pelancongan bertaraf antarabangsa alinang memia kerjasama pelancongan antara Eropah ko Sabah. Jururawat ngkurian peranan penting dia mendaras sistem kesihatan moden ko dayatan perkhidmatan kesihatan. Pekorwe beneran lek Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah SMSU dia ceramah khas bertaklau Jururawat 2026. Tinutan lebih 200 jururawat engkau petugas kesihatan talatu. Nut SMSU, jururawat gak kojo pengen peranan sebagai pengogo kok penjogo petene, tapi penjaji pendidik sekait komuniti, petugas kecemasan kok kepimpinan diom sistem kesihatan. Sabah bertiru meluan lebih 1,500 jururawat tambahan untuk menuan kegunaan perkhidmatan kesihatan semasa. Tak masa somo SMSU marak penting ni ngejogo kesihatan mental petugas kesihatan setutan cabaran tekonan kerjo ko kelatihan melampau. Kesatuan Epen marak sokongan lebih daras terhadap kebajikan ko penanggungan profession jururawat untuk matongan sistem kesihatan maju ko pengen kualiti. Universiti Malaysia Sabah UMS lajur melagak usaha mempenik sagu sebagai kekanan masa bunda narusan psikotan psikologi engkau pendidikan sains teknologi kejuruteraan kok matematik STEM. Usai penerun narusan program sikap terodop kekanan tradisional sagu sebagai kekanan masa bunda anjuran fakulti psikologi kok kerja sosial UMS tak Kuala Penyu. Program mo tema inovasi sagu gak kok sekadar kekanan tradisi yo mengkulek kerjasama Kementerian Pendidikan Sains Teknologi kok inovasi Sabah yo membiak penutan pemuraan kok pelajar universiti narusan dedang aktiviti sekait inovasi kekanan binuat nang sagu. Nut penyelaras program Profesor Madya Dr. Gedrud Kosmans, sagu pengen kegosan oyo sebagai sumber kekanan alih anu boleh ngekal tak perian kekanan masa bunda. Dinakan sebagai penombol petekoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Rakyat bino berdaras perpaduan sebeta Aidil Adha. Perdana Menteri ngerasmi entorong Pesta Kamatan 2026 lau Sabtu tu. Begino abar-abar melat kemop tu, abar sini bersenunting lek Miriam Ajim lek section berita ehwal semasa kok penboy tinerjemah lek Nora Mahali. Selamat nambut Loraya Aidil Adha. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Hai, Ming. Alap lurus no kereta na tu. Parking di kapal palap. Susah kang dia mau pasok parking lek na tu tau.
3: Hei, kau tu. Dekit je pentek tu. Bah, ay ne. Angkat kuda pembangan tu dau.
2: Ih, kau tu ah. Sampit te eh. Susah kang dia mau muka beluang kereta ni. Ha, pian namun teruak kereta no kang. Manas lagi kau. Eh, pernah menti kita no? Amun ya? Nah, oso-oso je kereta no terat. Lugas bagai saat ni.
3: Hei, kau tu ah. Pandai nanti gai muka beluang kereta eh. Aku tu alap lagi lek kutu kulut. Tapi ndain kereta bunda di tu. Nah, lagi teruk lek ni parking. Sudahlah mangan parking. Timpang lagi lek ni parking tu.
2: Bah, kau je tak fikir. Aku tu marah jo. Kangrun kereta posok parking ngimpit kereta no eh. Baru kau nadar. Ya tosok no kereta no.
3: Bana pala.
2: Bah, lurus no kereta no eh. Sekajap je te eh.

0: Ay, Ming, do ko na alisukan no kau tutaw. Makai badung ko mga kasut tu.
1: Oi, niat tek kulut. Aku tu si akan jogging.
0: Wah, azam bau kaya?
1: Enggak do azam bau kulut. Anu betah no tek tu tapi ini pernah jadi-jadi. Amun niat tek kau jogging lulai-lulai, luman pen cukup no tek. Bano, luman ti.
0: Alah, Ming, ndak indah te badan ku tu. Ampus akamun lulai itu. Tapi amun kita bersih kawasan rumah, bekabun ka, betenamun gulai ka, kira senaman bentuk ya. Pula bentuk sangat ko?
1: Eh amun, tapi ni apa buat nu? Kupi nu tua. Gangik sudu gula na nu tu. Setengah sudu cukup nu tek tu kulut.
0: Mbak Ming, boy nu bentuk kurangan ku gula ni eh. Nginum je dekau.
1: Terima kasih nu kulut, tapi begitu teh. Bana-bana sih kau tu nenut.
0: Balik ke sekenut Ming. Bah pelan-pelan ke joggingnya.
1: Bah iyalah, amun bege. Duangan jelah kami.
0: Ai, sian lagi saya no.
1: Anu teh, Mimi, ai ngagat tu minta simpang ya kan nut pan somo-somo.
0: Eh, amun bege nut na sebaku. Ngagat kau.
2: Bersama ko DJ Azmi.

Ya dinakan kakal bersama mengkali siaran sama Alabana 27 Mangibuan Mei 2026. Bersama kalau reba tak kemua betul. Terima kasih kena bersama mengkali siaran sama Alabana. Yang sedang bersama mengkali kami tak live TikTok, terima kasih. Tabang tap-tap screen, tabang tabang share-share supaya ramai lagi boleh bersama-sama kok kita tak kemob tu. Yang sedang diam pelanan, palap-palap diam pelanan. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Yang mungkin sedang berhari raya, selamat berhari raya. Kok palap-palap selalu diam pelanan. Jogo diri, jogo keselamatan, jogo kesihatan masing-masing dinahkan, ha? Mungkin un yang tilau-tilau minggu ngendak live tu, minggu ngendak live pemia bijo TikTok DJ Azmi. Ha, kita bimbang yang tu paling lawak pakai baju kuningnya. Ayo ne. Kita bimbang macam lawak benda delah ni kok pakai baju kuningnya DJ Azmi ne. Ha, jadi tekun bi live eh supaya kamu boleh ngendak live tak kemuap tu bersomo engko kami. Okey, minggu-minggu je kam harapan ti momon sanang-sanang atai. Terima kasih tadi nakan ti Hamzah. Hamzah jom minggu Hamzah. Itu lagi dia nak ganti Salma, dia nak ganti Lakar Jiwa, dia nak ganti Tommy, dia nak ganti Jack, dia nak ganti Hasna, dia nak ganti Siti Aisyah, Azri, siapa lagi itu? Dia nak ganti Linda, dia nak ganti siapa lagi ya? Wak Ketari. Dia nak ganti lagu-lagu baju sama sian tu. Lagu-lagu baju sama boleh maku lagu ke barat ni? Boleh. Jadi share-share lagi, tap-tap lagi untuk kita semua-semua berlagu-lagu tak kemap tu.

Ya, terima kasih kakak bersama Mekalai Siaran sama Alabana. Jadi salam dekat Afjan, berani salam tu tuju Nita Yangku, ucapan selamat hari raya dah sedih-sedih run pan bangan keluarga lain barani. Insya-Allah un rezeki kang mule. Setuju Afjan tak mama ni yang sinci run mama eh? Yang dayah. Yang run tak kampung. Kampung yen si eh? Nah, rungai kampung. Kampung serusup. Jadi tak buku si Nora yang sedang bersama mekalai siaran sama tak kemap tu, semoga sanang-sanang atai selalu. Okey, amin. Terima kasih Tak Mimon Dinakan yang sedang bersama mekalai siaran sama tak serusup, tak minggu lagi tak terayung. Bawa-bawa aku bingung go kampung serusup. Oh, tajuk kampung eh, tajuk kampung orang kampungnya lok ben lok lah, tapi memang tak serusup lah. Kok ni boy-boy aku ngogok serusup, bawa ni low aku ngogok serusup. Syok lah jomo serusup. Basak-basak gay. Sampai aku ni sempat nobok temangan. Kok terima kasih jomo serusup. Mudah-mudahan laun lagi kang jemputan ngogok lok sus. Yang tu tak kampung serusup, okey? Gedo lok nunuk aku boy-boy. Jomo lok nunuk pun momon alap-alap. Momon lah pemina-pemina siaran sama tu momon alap-alap. Tapi yang ni alap ni geti lomberan DJ kawin. Kan ni tekakan pan. Kok buat saya. Tapi ni yang gini. Kok doa jo yang alap-alap. Kok. Tapi memang niat lah.

Ya, terima kasih kakak bersama Mekalai Siaran Sama Alabana. Jadi harapanku bongan dinakan yang sudah bersama Mekalai Siaran Sama tak kemuap tu di Emperian Alap-Alap Jo, kau pun terima kasih kena selalu bersama Mekalai Siaran Sama Alabana. Okey. Tak bangun dinakan yang sedang dimplanan, palap-palap dimplanan, semoga selamat teko. Kadang-kadang rejeki teko ngai dok sebenarnya diam bentuk sin yang iko, tapi kadang-kadang rejeki itu diam bentuk atai yang tenang, tubuh yang sehat, keluarga yang kakal lengkap, teko kurung-kurung kau pen teko bersama-sama kau jomo yang tersayang diam susah atau pansanang. Rezeki tu gek kok jo sebanan ni sen yang paling lingau teko. Ha, tapi sen yang paling sabar, ngagat kok pan berusaha, engko doa-doa yang nia bekat. Unjomo murah rezeki tak harta, unjomo murah rezeki tak kasih sayang, kok pan unpan murah rezeki tak ketenangan jiwa. Tapi setiap jomo lain-lain rezeki ni. Okey, dong terlampau sibuk manding-manding diri.

lum ti engko lum jomo lain. Kena rezeki rahsia Allah yang aina tertulis untuk kita yang niat akan bertukar. Jadi kadang-kadang kita ngeluh-ngeluh kok kau rezeki tu susah aku, pedih aku. Tapi kadang-kadang yang lambat sebenar ni Allah sedang nusun yang alap-alap, yang lawak-lawak untuk kita. Kau pun sentiasa persoyo, amun kita ikhlas nambangan jomo lain, ngejogo atai jomo, alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo, betutur alap-alap tak jomo, kok pan sentiasa bersyukur rezeki akan teko yang niat akan terjangka-jangka ti. Yo teko menokang kiti ngerso syukur kok pan indah ni lom tu. Kok pan rezeki tu niat akan salah alamat. Kok jadi yang akan jadi kiti ampun ni tetap akan jadi kiti ampun. Yang akan jadi jomo ampun ni tetap akan jadi jomo ampun. Jadi sentiasa no bersyukur alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo, kau pun muat alap tak jomo. InsyaAllah yang alap-alapan akan tekong kita balik. Okey, amin. Semua-semua kedok kita, amin. Jadi lagu tu sebagai penombol siaran. Sekiranya unsalak kau silap sebetar bersiaran, maku muap dinakan. Kita beragam-beragam jo. Yang alap enindo, yang ni alap etiniman tio-tio. Okey, jangan lupa untuk terus bersama mengkali siaran sama. Jogo diri, jogo kesihatan, jogo keselamatan selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Mangsuku sebab makale siaran bajau hiling sam. Dakit masa lagi habal lahat siaran bajau hiling sam. Dengan hina witi makale habal lahat siaran bajau hiling sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan Habalahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama. Parkala Mustahak Habalahat Koha PTA. Tinanom gandum taka potensi ni bangun pinaluhaan. Sampangan Hela Aidil Adha ahia pinagsukulan. Sampangan Hari Raya Aidil Adha masa banila mihan maram keadaan ahia pinagsukulan. Ina ani makapandaan sumangat pagtaukupan masyarakat maram angasakan di sumangat pengulbanan magsambat tak maka Aidil Adha. Matuaran Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor nunayan solat sunat Aidil Adha magbeak maka umat Islam mamaskid Haji Nor. Solat sunat Aidil Adha dipimpin he Imam Masjid Yerusalem Khatib Abdul Basit Saleh maka mua khutbah mua suli ibadah kurban dihayati jiwa keikhlasan disuburi. Kati solat sunat Datuk Haji Ji ngak masa magmasra maka jamaah maka badan mandusia kampung. Sementara hei meramairan sedih boleh rusak atakan mairan sampangan Haila Aidil Adha bahatak ponupis polis daerah IPD Tuaran. Meramairan ini ani Datuk Haji Jianongan Lembuk Kulban tujuh ketua polis daerah Tuaran Superintendent Nur Aidin Awang Maidin. Umat Islam lah titi ini soho ngasakan di ma'ana sabanal pengorbanan magsambat tak maka sampangan Haila yang Aidil Adha maka mintang toongan makisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam maka Nabi Ismail alaihissalam selaku pemia anak Maryam Kaluman. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ngahaka kepasalan maka kemuliaan Aidil Adha mandaan hikmah risab rahasia Allah SWT min sakaba ujian maka pengorbanan yani sabuhe umat manusia. Beliau ia rusab adun apas ngakabutahe tujuh pemberita wepain nunayan solat sunat Aidil Adha magbeak maka jajahan dangibu umat Islam mamaskid babul khair mak kampung titingan tawau. Sedimin hei beli rusab nalikan umat Islam aku nga iktibar min semangat pengorbanan rusab amahok pot parkara tujuh nikah hapan. Semangat tabang magtabang pinandaan min panongan lembu kurban tujuh maskid magsambat tak makasampangan Hailaya Aidil Adha laus makapalapat hubungan silaturahim maram community. Wakil Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS bahagian Moyog, Datuk Aminah Amrus ngahaka, lima lembu kurban diserahan tujuh rakerangai masjid makawasan Moyog makalekoman penampang. Katulungan inan selaku gindan hek magpangisbat mara ayat misa angira sasila komuniti. Datuk Aminah ngahaka butahek tujuh RTM bepain anongan dua lembu kurban tujuh masjid at-taqwa RTM makapayan. Beliau ngawakilan pembantu mantiri majabatan ketua mantiri Datuk Cesar Mandela Malakun. Matag Pusat Hikmat Rakyat Parlimen PIH dekai walu onam sandakan anongan katulungan pek daging pinatuas maka bakul kinakan tujuh pengamal media sandakan. Panongan katulungan nendean hek pegawai perhubungan Parlimen Sandakan Asrul Abdul Samad ngawakilan ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Sheyi ma bandar letat Sandakan. Vivian bayangahaka katulungan inan yana hek ka alog ma media meremas sampai maklumat tujuh masyarakat lagi-lagi na ma Sandakan. Program tahunan inan ruisab selaku gindan hek magpangisbat tujuh kebajikan media ya sidaru magkainagon malanjalan hinang halaminsan angira masa pasod nama musim karamayan. Katulungan ruisab dibahagi-bahagi tujuh rakerangai kawasan kampung, taman paglumaan maka puk ruisab banan sukarela ya heka maka tabang ma program kemasyarakatan makawasaan inaani. Lima lembu nisongan tujuh lima masjid mariam kawasan Parlimen Sandakan aku maka pelanjal ibadah kurban magsambat tak maka Aidil Adha.
1: D Dinakan hinawiti makale haballahat siaran bajau hinding sama.

Program ibadah kurban nui menjarima taghek maka palapat hubungan silaturahim mabadan masyarakat. Mbal ketambanan balai bomba maka penyelamat BBP Putatan yang ngak manfaat ma program ina ani nepian badan komuniti nan minta da maka pelabungan lagi pemahaman nang Idul Adha. Ketua Balai BBP Putatan Musran Jabri ngahaka sadimin nunayan ibadah kurban program butina anui risap maka mawujud semangat magtabang-tabang pengorbanan maka maguin-uin babadan pegawai maka anggota. Beliau ngahaka butahat hinabuni baka marim program ibadah kurban ma Putatan. Program risap nisongan katulungan lembu kurban min paliman Putatan selaku gindan sokongan tujuh hinang kemasyarakatan maka kebajikan. Mariam program ina ani daging sumbalian kurban pinagtabang-tabangan ni putus yang buhat ni bahagi-bahagi tujuh rakarangai pusat tahfiz lekoman Putatan. Tinanong menggandum taga potensi ahiani paluhaan dibangun Mas Sabah. Menteri Pertanian, Perikanan maka Industri Makanan Datuk Jamawi Jaapar ngahaka hinabuiti tahap saradiri SSL ma pemaluasan gandum masih kulang yaitu lekoman 2%. Batingga rupain beliau yakin pemakaian teknologi moden maka sistem mekanisasi mampu maka songan pemaluasan hasil. Minta dam maka kulangan pengandolan 7 import kinakan ipatan anekot 800 juta ringgit dan tahun. Beliau ngaka putih 7 pemberita hinabungan dak kandi kabun projek penanaman gandum ma kampung Masolog Kota Marudu. Projek yang usahaan he Imat Sendirian Berhad magbea maka koperasi Tanjung Keramat ma Kota Marudu butina ani penanaman na pasod na ni musim karua. Gansap Datuk Jamawi ngahaka Kementerian Nanadiahan insentif 5 juta ringgit tahun iti sedimin hikmat nasihat ruisab kapakaran teknikal. Aku makatabang pengusaha hingga minat pagtinanom gandum. Marampal kala sadi Datuk Jamawi Amatua Koperasi Pembangunan Desa KPD Mariam Dambulan maluas ngabut 200 ngibu manuk pedaging minta data ke potensi maka kulangan gastu kinakan ipatan. Talakna sedimin gandum usaha masongan SSL Pai Ruisab Pinakansang posodna pembangunan kawasan materusan sapi ya betina ania nekot na jajahan 800 hektar. Gansap beliau noho ma KPD ako makatuyan pabalik projek tinanom gandum ako sa anina ani ya bay na nilanjalan sangay tahun 2024 makampat. Sa dimin hei pemerintah Rusa bana dia peruntukan 50 juta ringgit min Kementerian Ekonomi ako maka bangun sistem pagbuhean ako sa anina ani penokong hinang pakonop ma dangibu hektal tinanom. Yuk Datuk Jamawi hek magtabang lapat antara pemerintah lahat, swasta, maka maghuma, mustahak ako maka kila-kila potensi paghumaan lahat tapahekaan. Minta da makasongan pagkaluman lahat, maka tabang maghuma, ruisab maka kila-kila stok kinakan labita jalmin memasa sinong. Papel yang tujuh ni haka-haka cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia amalus amaran maghunus makari laut maggoyak ngabut ni tulumpu hali bulan lima itu. Hakamin Met Malaysia pinaluas min laman sesawang na ang haka hunus min habagat 40 ngabut 50 kilometer lajuna dan jam maka goyak ngabut langkau 3.5 meter ni jangka tajari makosan di lautan Sabah Barat maka Labuan. Ruisab ni ramal hunus letek ulan landos maka pemeliu ni jangka makosan di lautan Sabah ang ngabut ni kakohapan itu. Keadaan cuaca ina ni bahaya tujuh bayan-bayan riki maka sukan mari laut. Gansap banana ani panduan isbat napain maka makale haka-haka cuaca masa kabak waktu min maklumat yang menjari ninda min laman web rasmi Met Malaysia atau min aplikasi My Cuaca. Pemupus habal pernah sampai pabalik habal mustahaksi. Tinanom gandum taka potensi ni bangun pinaluhaan.
Sampangan Hailaya Aidil Adha Ahia Pinagsukulan. Betara balahat kopi tiba ni sedihan min seksyen berita ehwal semasa terjemahan Abai Hinanggu Kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Palua na bulan lima, pabalik na sab sabah magsinag amalamihan karamayan kaamatan, karamayan na orisan budaya, ya mapagtaakup kitam kamemon. Mbalmenek bangsa, agama makasasila, kitam magkompol, magsapali kalasigan, mareng sumangat pagtaakupan makapagsaumbibihan. Sali-sali kitam amalamihan karamayan kaamatan, 2020 makaonom makakiuman budaya maka magkaginisan kinakan. Pesta Kaamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: Hikma utama atawa ahea maallau haylaya Idul Adha yana pangintoman mapangurbanan Nabi Ibrahim alaihi salam maka kataatan Nabi Ismail alaihi salam maka patuntu jiwa ako ikhlas sawal maka takwa tuju Allah Subhanahu wa taala. Iya rusak maka pakaluman sumangat magbogbog min ibadah kurban mainga daging dibahagi-bahagi tujuanan pakil miskin ako sali-sali makasa magkalasigan. Salam Idul Adha min kami sehe aloot makaam RTM teman setia anda.
1: Magsukul sababa makale siaran bajau hiling sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sagaranakan maka pagpag lagi kita pabalik meram siaran khas rancangan magsambat tak maka ilu nasab kita akan nampang pasong ni sampangan hilai Aidil Adha. Sebab tinggal bin awal Julhijjah baina kita ni patuaan tagna nganda anak bulan jadi baina ni tatapan sumian kita nampang hari raya Aidil Adha. Jadi alhamdulillah atia ma studio tu mega bak maka kami ma itu maka risap maka pagsuli maka barang segarora kan but biasa nanah ustaz kinalasahan he bangsa ta kami mo itu ustaz Dr. Zulfikar. Jadi ayah balustad.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sarang ayah pinagsukulan nek kami siaran healing sampai tu stad. Sabangani ay tu karun apa sabihan saya dah sedia ho.
1: Memurahan apa ini kebaikan lah. Insyaallah.
0: Nah jadi selaku mukaddimah min ka ustad magsambat tak maka hailaya Aidil Adha maka hailaya kurban di terus pe ongono pama lapang-lapang pikiran amikil batingga magkulban itu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sakaranakan siaka siali bawu bapak kitam kami mon bangsata pendengar Sabah VFM. Alhamdulillah magsyukur kita ni Allah Subhanahu wa taala ni wanandai kita kesihatan ni wanang kita keafiatan dan murah-murahan ni wanang kita keberkatan ni Allah Subhanahu wa taala. Jadi witina ani tu nak kita ma bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah tu salah satu rusa bulan akhir dan itina bulan penutup ma kalender Islam. Nah selepas Zulhijjah tu kita akan masuk pasal nasab kita ni bulan Muharram. Jadi bulan Muharram pun ni rusa hari kebesaran lah. Insyaallah lawiti fokus kita ni ma bulan Zulhijjah. Ma bulan Zulhijjah itu min awal Zulhijjah sampai 10, 11, 12, 13. Zulhijjah. Jadi nak ani amalan yang ani peluang kita menghinang amalan bermula min 1 Zulhijjah sampai hari-hari tasyrik. Baik, jadi min 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah kita tu digalakkan amaikan dua amalan. Pertama, itu amalan ni hinang Rasulullah SAW amaikan kita puasa sunat lah. Hingga kemampuan tami bang mampu lau lagi bang mampu sekurang-kurang kita puasa mahari Arafah. Hari Arafah yang maksudnya sehari sebelum hari raya Aidul Adha sunnah muakkad, maksudnya kita ini digalakkan berpuasa hari Arafah. Digalakkan berpuasa paling tidak bang pun kita mampu puasa kami mun 1 sampai 9 usahakan tam puasa 9 Zulhijjah, maksudnya sehari sebelum hari raya itu adalah hari Arafah. Dan haika kelebihanna antara na diampunkan dosa setahun akan datang, haika lah kelebihan hari Arafah tu dihapuskan dosa dan sebagainya. Baik, jadi ialah untuk maksudnya permulaan pada hari Zulhijjah untuk orang-orang manusia ta menunaikan haji yang disebut sebagai Duyufur Rahman, haji mabrur. Baik, jadi selain daripada puasa maksarakah heka kemudian naniak dikayu amalan paling akhir amalan kurban itu sakaranakan itina amalan paling tertua madunia ibadah kurban. Dan kami mun ibadah-ibadah di zaman Nabi terdahulu terhenti ataupun stop amalan si kami, mujizat kami mun amalan ini gantian sebab setiap Nabi itu ni kitab-kitab sigam ni Zabur, Taurat, Injil contohnya bagi zaman Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Musa. Maksudnya selepas zaman si kami, kami mun pensyariatan kitab ni maksudnya dihentikan lah. Sebab pariu Al-Quran maka pensyariatan baru dalam mukjizat Al-Quran di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa kecuali dikayu amalan nibwa min zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Rasulullah tu itina amalan kurban. Sebab sejarah kurban tu bermula min Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar termasuklah Siti Sarah. Naannya keluarga Nabi Ibrahim sigam tu keluarga yang diuji Allah Subhanahu wa taala maka pengorbanan lah kurban itu. Jadi Allah taala disebutkan nama Al-Quran surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar Allah Ta'ala sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Jadi itu surah paling pendek dalam Quran. Yuk Allah Ta'ala maram surah itu inna a'tainakal kautsar. Setelah Allah Ta'ala ni buat yang kita tu nikmat ya Allah paling hai nikmat-nikmat kehidupan lajiki ginisan kehidupan ginisan lajiki ni buat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala hai nikmat buanan kunika am tu dua perkara runiami Allah Ta'ala magitam, iaitu yuk naik fasalli li rabbika wanhar. Fasalli maksudnya sembahyang dah kamu. Jadi sihino kita mas sembahyang nah ini sebagai bukti kesyukuran kita ma Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah binuan yang kita mahekah nikmat kehidupan pernafasan lajiki amak keluarga ginisan lah bang yukta itu bang nikira ni ma Allah Ta'ala tumbal pakira hekah makalanduk. Yang kedua yukna fasalli li rabbika wanhar. Wanhar maksudnya menyembelih binatang kurban, maksudnya anumbalik kita binatang ternak.

0: kata kambing tu satu ekor kambing bersama dengan satu bahagian satu orang. Bangai sapi atau lembu satu sapi pitu puhu menjadi digabungkan dalam satu satu pengorbanan satu bahagian satu satu ekor lah maksudnya satu ekor sapi menjadi pitu puhu menggabung. Bangai kambing dengan satu kambing satu ekor kambing satu orang ya untuk ambil bahagian dalam ibadah kurban. Jadi Na'ani akan dilaksanakan hitam masa 10, 11, 12, 13 10 Zulhijjah hari raya pertama lah Aidul Adha bertakbir, magtakbir, tasbih, tahmid, tahlil kemudian diikuti maka sembelihan ibadah kurban. Kemudian selepas saya ini ada lagi onah hari-hari tashrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Na'an pun sunnah waktu saya tasbih, tahmid, takbir, tahlil kemudian menyembelih juga binatang binatang kurban maksudnya sembelih binatang kurban dan ini dikayu hadis Nabi SAW disebut amalan yang paling paling dikalasahan bahasa tak apa paling dikalasahan paling dicintai Allah SWT adalah amalan ibadah kurban maksudnya menyembelih binatang kurban dan darah yang jatuh daripada sembelihan kurban itu itulah tanda simbol jatuhnya gugurnya semua dosa-dosa kira Allah bu kami mohon dosa tamsi kami mohon dosa-dosa tamsi ni amkan ya Allah SWT dan amia malaha Allah bu selepas sembelihan ibadah kurban jadi hikmah aika hikmana ma bulan Zulhijjah itu antarana tanda kesyukuran kira tanda kesyukuran tama Allah Subhanahu wa taala kemudian salah satu juga onna ni sucikan rezeki tah rezeki umur ta kami mohon nikmat Allah taala. Kemudian yang ketiga ibadah kurban ini rusab disebut sebagai tanda penyatuan maksudnya silaturahim kami mohon ummah kan masyarakat tu bila mana ni amak kurban sina amak gotoroya amak sumbali nama gelapa daging sini agikan ni buana mendusia pakai miskin sebab pakai miskin tu kadang-kadang amba pinya rulik mendusia jadi bila mana ni atak kahir raya Aidul Fitri atak kana sebulan Zulhijjah si kurban mak kurban nasab kambing baranai kami mun si tentum naik tambahan saudara-saudara ta keluarga ta hingga mendusia ta susah-susah si ni kumpul lek ta dan dibuanan ni kongsi ta lejiki aibani ni kurban kan hek tamsi jenaan antara hikmah ibadah kurban ya ni buanan makitam he Allah Subhanahu taala melalui moyang tam ya onna Nabi Ibrahim alaihi salam maka Nabi Ismail alaihi salam jadi bang Ania soalan lagi min DJ kalau-kalau bang Ania
1: ani arsap tapi kelek ko pasalan kurbaninan kita magkurban isai magniat magkurban ambal menjari amangan daging kurban magniat jadi benar kena ne to bitinggas
0: okay. Alhamdulillah ngam soalan nah itu kira maksudna anu bah masalah masyarakat kadang-kadang tidak salah fahaman baik pertama sekali sesuai tapahme tah hukum kurban. Hukum kurban tu sunat muakkad. Maksudnya sunat muakkad tu sangat dituntut bah. Maksudnya bang menjari pihak anta jalan bang menjari tiap-tiap tahun supaya kita mengkurban tiap-tiap tahun. Jadi pertama maksudnya sunat muakkad. Walaupun sunat muakkad so ganjarana haikalah. Jadi alugi bang kita malang balang bahagian bang kita mampu. Kemudian yang kedua saya napa yang terlibat untuk ngak kurbanan kami mohon manusia terlibat kanak-kanak menjari dewasa menjari orang hidup menjari orang mati pun menjari maksudnya bang orang mati tu dia punya waris lah untuk meneruskan kurban bang manusia alum obat kitam tu menjari contohnya bang abu contoh DJ atau aku ngak kurban menjari kita ngak bila anuna daging nalah daging hukum mengambil daging kurban untuk dimakan sunat sebab daging kurban ini embal dalua maka daging pasal daging ya sebab meh menjadi kita milih lawan sebab bedakna daging kurban tu daging berkah jadi orang yang ambil contoh bang kita ngak itu ibadah kurban kita menjadi ngak kita sekurang-kurang 1/3 untuk kita makan lah menjadi kita kita keluarga nikahkan kita binatang kurban selebihnya serahkan tani sedekahkan iman dusia yang memerlukan lah. Maksudnya fakir miskin dan juga bukan fakir miskin. Jadi daging kurban tu menjari ni agi kaneta satu keutamaan pertama sekali sebenarnya keluarga ta rahu. Kita keluarga ta lepas saya pihak ta baran kaki ta baran manusia ta

0: Kemudian ni masyarakat tak hingga masuk susah. Kadang-kadang manusia tu terlepas pandang. Ini harus sebarang kaki kita susah, merata-merata sayu kaki kita sih. Ya ni pihak tu lah dan bila. Jadi nak ini suami baik kita selesaikan tarahu keluarga kita sih. Maka anak kami keluarga kita sih. Lawina sih turan tani manusia. Ia memerlukan sih. Jadi kita pun perlu resep kita angkat sebahagian untuk nikahkan kita, ni jamah kita nak ini tanda mengambil kita berkah daging kurban sih. Jadi maksudnya mencari untuk kita nikahkan kita. Bang satu lagi DJ kita masabah tu, ni onna fiq fiq as sabahi. Fiq sabahi itu baina ni bentangkan ya Datuk Sahibus Samah Datuk Mufti dan juga Majlis Fatwa Negeri Sabah. Masabah tu ni dikayuh tambahan, maksudnya klausa hukum menjadi onta kontemporari dan ubahau. Sebab ni kira ni so manusia muskil ai bitingga bang manusia bukan Islam menjadi ke daging kuni nendian ni sigam kini kongsi mah bikurang do hukum nasi bang fik sabahi kita tu masabah spesial maksudna menjari untuk sehat-sehat ta keluarga ta ya, sebab kita tu heka keluarga kadang ban sehat-sehat run muallaf lubanan jadi keluarga siga bukan Islam mungkin susah-susah menjari hukumna selepas selesaikan tak kami mohon keluarga tak Muslim. Nah, jadi contoh mak kampung tu, maka anak kami mohon lumah mak kampung. Kampung esi masih ni lebih lebih kurang ni 10 kilo, 20 kilo. Jadi menjari ni pihak saudara-saudara bukan Islam, menjari ni agikan nisiga dan dengan doa dengan harapan murah-murahan ibu dan siapa kebaikan. Sebab hidayah tu, nah Allah Subhanahu Wa Taala rapuna hidayah tu. Kita tu melaksanakan kerja-kerja kebaikan dan kerja-kerja dakwah dalam komuniti talah terutama bulan kurban itu.
1: Alhamdulillah. Ani ada gede kali tapi kira ke Ustaz. Habis kami biasa nak sambat tak makan kurban itu. Ani harus sab aa buta bagallal ataupun nak rayahan anong sapi ni badan kita Islam itu lagi-lagi memaskid diserahkan ni EJK maskid untuk yuknai bagkulban. Jadi piting gasa bang soalina ani.
0: Musuna
1: engge ka Islam sago anong sapi pagkulban.
0: Okay. Alhamdulillah. Jadi ngam soalan tu kebetulan aku bepalaba isi baya kuni hubungi rusabe seorang berbangsa India iaitu engge ka Islam lah. So berminat untuk terlibat dalam mengambil bagian dalam ibadah kurban. Jadi kena Ustaz mencari kaku tu ngendek daging kira ngendek kambing bah ikut mencari insyaallah. Jadi baru merhukum contoh si A iaitu ambal iaitu gaya berbangsa gaya beragama Islam. So mungkin ni jiwa na ataina bah ataina mungkin tanda na luar bilah ya terlibat. Jadi mencari yang dia anu sapi lembu kambing hal sapi lembu kambing si kami dikira sebagai hadiah.
1: Hadiah.
0: Nah ini yang bani kira sebagai kurban mak ialah sebab ya, kurban tu satu ibadah untuk orang yang beragama Islam. So untuk orang beragama Islam boleh dia mencari anuran binatang atau apa mencari. So binatangnya ini kira sebagai hadiah lah. Jadi mencari ni sumbali, mencari ni agihkan ni golongan mustadafin yang memerlukan. Hal lembal dikategorikan sebagai ibadah kurban lah. Sebab ibadah kurbanan untuk Muslim sahaja. Ya na bay India sih. Yuk na Ustaz, ya ini kalau syarina tu bay mu'allaf. Jadi syarina tu tiap-tiap tahun makul banuk na. Syarina tu anak wafat, wah anak kalau meninggal dunia. Jadi teruskan kuah ini nang syarina sih. Nah, ikut mencari teruskan nu halikumaya bukan lagi kurban lah. Enggak kena kurban. Mungkin atas dasar kemanusiaan maka murah-murahan ya ini buanan hidayah Allah Subhanahu wa taala asbab kita ningai eta binatang kurban si so enggak kena kurban hal hadiah binatang dagingnya hadiah. Islam tu DJ rahmat mah rahmat embal menjari kita ai kami tu menjari kita lawa-lawa kita embal menjari embal hikmah Islam rahmat engkana sabiq Allah taala rahmatan lil alamin rahmat untuk semua maksudnya saya manusia makhluk mereka sigam tu bang pasud bang pelamun Islam sama ada sigai pasud Islam ka atau ame aktiviti Islam ka pastikan sigame merasai tasai siga rahmat tasai siga yukta kelapangan keharmonian sebab Islam itu sebenarnya agama rahmat untuk kami umat dia enggak kan untuk Islam termasuk rahmat lil alamin disebut Allah taala dalam Al-Quran ini untuk kami makhluk enggak kan untuk Islam termasuk makhluk binatang, batu, tumbuhan, termasuk manusia anggai ke Islam ya. Maka asa rahmat dan itu kebaikan marum agama tem agama Islam. Sama ada marum puasa, sama ada magai raya, ai lagi ilu nama kurban binatang magkurban maghaji dan sebagainya lah, insyaallah.
1: Alhamdulillah. Atallakah. Jadi masa tadi tu akar ke itu Ustaz potong-tongna jadi bang pun bangania aimin Ustaz pangonop maka pamupusna pasan men Ustaz.
0: Insyaallah. Jadi sekarang akan ibadah kurban tu satu ibadah paling akhir ya. Jadi ani di kayu itu dialog. Selalu dialog tu kadang-kadang maka handul atai bang basa ta barung Quran. Perbualan di antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sigam tu na ikon watak utama marum ibadah kurban tu ni semadikan ya Allah Subhanahu wa taala bitinggal Nabi Ibrahim ni uji Allah Subhanahu wa taala sinoh anakna Ismail ni sumbali. Nah ani satu perbuatan bang pasun ni kok ta ba. Jadi yuk Nabi Ibrahim bakna subuh-subuh anakna Ismail, "Inni arafil manami wahai anakku ne. Ya bunayya inni arafil manami wahai anakku bang bahasa ta. To sawam siam aku tu wei ku ngupi. Na upi Nabi tu nge kawut upi ta. Na mukjizat. Ngupi aku sawam si sino kan isumbali." Jadi Nabi Ismail waktu maka kale hiling beliau na Nabi Ibrahim yuknai ya abati wahai bapakku yuknai ma if al ma tu'mar satajidun insyaallah minas sabirin. Iti marum Quran ni rakam Allah Taala yuknai wahai ayah bang iti perintah min Allah Subhanahu wa taala if al ma tu'mar hina wan ma yuknai bang kusino sumbali no ma yuknai jari piahun yuknai laring paling atalom bohon aku peratan ibu de da sampai kena tawan he inakku. Ay kami mon maksudna ani pelaksanaan hikmah ibadah kurban karena sebenarnya kurban pengorbanan luar biasa kemuncak kepada pengorbanan Nabi Ibrahim sumbali unanaknu. Jadi takali handana Siti Hajar pun sama takka syaitan ni harus Siti Hajar ka amni sino sumbali anakku yuk Siti Hajari wahai suamiku wahai anakku jika ini perintah Allah laksanakan sumbali unanak tah. Jadi maksud nambalania sigam tu bang baik kita siarai DJ. Kompom na wahen Tuhan, ayam balania perintah sedih kayak lo. Kan. So ngau nak cerita aku, ngau nak taku, da ngau nak anakku. So yuk Nabi Ibrahim itu perintah Allah Subhanahu wa taala maka dilaksanakan. Dan akhirnya oleh karena masalah tentu malaika, wai pen sebelum ni sumbari Nabi Ismail si pariok dikawik binatang on naqibas disebut Allah Ta'ala marum Quran wahai Ibrahim baina laksanakan nu perintahku baina laksanakan nu ain yamueku kana mandusia paling nikalasahani Allah Subhanahu wa taala gantianku kurban anaknu maka binatang on naqibas. Jadi menehna ustaz pensyariatan ibadah kurban sebab sarankan kitam tu isbat sari-sari mabulan bulan hijau tu cari kemia kita jalan makkurban kita minta misan di kayu kambing atau misan di kayu bahagian hayat kita simbol pengorbanan Nabi Ibrahim Nabi Ismail insyaallah saya mia langkah itu insyaallah sigam tu akan makasa syafaat makasa rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa tambala taha insyaallah mabak lagi kita sedih tazkirah akan datang. Wallahu taala alam. Mohon kita kami mohon liwanan rahmat Allah pasud ni surga Allah Subhanahu wa taala maka Nabi Tanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku lu qulihada astaghfirullah alazim wa lakum selamat hari raya Idul Adha untuk kita kami mohon. Wallahu a'lam.

Program ibadah korban rayus asaw kralako apapirot rapampahakaan. Balay bomba ang ampin BBP putatan na paralan na program hino kuno asisindangan raanggota am nasuangan ang rayos na paramay ra Aidil Adha. Katawa balay BBP putatan Musran Jabri Nambala suway paralan ra ibadah korban program hino pono minsup apasilar pahinsupan nupagaway ang anggota. Isa ng balara hito pano program ibadah korban ra putatan. Ilopono na nga po rasapi korban intara parlimon putatan tatano sungkor ra activity kamasyarakatan am kebajikan. Rapat no program hino, kual no sapi korban tinayaran, ragukulak pusor tafis ralibung no putatan. Ralay bijirin na tatalay tonumon am talanon rasaba. Menteri pantina naman pangimpaitan ang Mindasri akanon, Datu Jamawi Jafar Nambala, raray no tahap saradiri SSL, papasilan ralay bijirin rayus ariwi, yohino duo piatus. Iso ang intopo tra teknologi modern am sistem mekinisasi minsup amaruang papasilaan raralay bijirin am rayus na pakuling pahaliran ra akano nukium viviahon mamar balu ngatus juta ringgit sa taon. Iso ng balara hitu pat inoy pahilong projek pantanaman raralay bijirin a kampung Masalok, Kota Marudu. Projek hino pinaralan no imat sendirian berhad nahihinsup rakoperasi Tanjung Keramat, Rakota Marudu, amraino ratimpu pantanaman karuo. Ralali no projek hino nakalap napasila mamar 500 sa hekta, aminilayan rayus rumuang suku 900 sa hekta. Rahu kono poyo kementerian no napalaya rapahingin supan 500 juta ringgit rataon hitu nakayat niyo pantuluan am kapakaran teknikal kono angin sup raulu nasiha antanom raralay bijirin. Datu Jamawi na pabala koperasi papasingkatan desa KPD nakalap na pasila suku 200 ribu manuk padaging sa bulan am rayus no minsup apakuling rausin pahalir ra kanon rakikyum biviahon. Rahu kono poyo suainto raralay lako pasingkot papasilaan rabilo rayus paralanon nakayat niyo papasingkatan ralibung no terusan sapi undo rayno mamar balu ngatus hekta. Ito rahino iso akitak ra KPD parayus ra project pantanaman raralay ralibung no into kino ondo pinaralan into ra taon 2024. Ratimpu ahondo perintah puno napalay ra 5 juta ringgit mayar Kementerian Ekonomi una na pasingkot ra sistem papasukuan ra sungoy ralibung no into kino konang insup animpung ra kakasipan no 1000 hekta tatanom. Rahu kono peri datu Jamawi pahinsupan na pirot no perintah negri kumpani am ulun antinanom akasip kapayo pasingkot rapantina naman re negri hitu ang insup ra ulun antinanom mamarandan asuang na kanon rayu sa kauma ra timpu matong. Kopisan ahihilong rababalung kawanan Malaysia Met Malaysia na pasila rapambalaan angin na puwar am luaw amalinakon suku ra talungoporari bulan hitu. Met Malaysia ra rondo papatandulan ralaman web no napawala ang inapuorin to ra solor nulindawon raharang no apat ngopor suku 5 kilometer sa jam am luaw malinakon suku 3.5 meter nilian asaw kralibong no luaw saba barat am Labuan. Babalhin no kalanan rabot aborok pantingaysan luaw am sukan no luaw. Ulun kinasuango kinita krayos ahimpin am tumutun rababalu kawanan ralaman web rasmi Malaysia Met Malaysia rakapohino aplikasi My Cuaca. Papernor liyo pa yung aho rakasi bonsoy. Ralay bijirin at atalay tonomon am talanon. Pangapuan ra oro raya ay dilada rinamay rababal angin suat. Ini na papernu aho na pamahunan rasa WFM kasalulan rahumurud. Aho ini kinomos laho Risheron Raymond. Salam Lesha Madani.

Tongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapamagilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Orang Raya Aidil Adha angi beritaka kawe amahuang ranang yawan Nabi Ibrahim alaihi salam am ketatan Nabi Ismail alaihi salam angubas rahuang no ikhlas arorot amin topotra Allah subhanahu wa ta'ala. Iopono amirot rapan siluman mayra ibadah korban ondok kual tayaron ratayar no ulun musikin angi betri silo rapangin suatan nuhuang. Salam Aidil Adha intora RTM, teman setia Anda.

Yo papa kan sendal lu nomor kami pakai pakai kodang kini Ramon. Dalam kesal nana hun beras sabah VFM. Lalu hina pakai pakai kara oro kata lu ramai ke itu. Dua ngoperam tu luar bulan dua bulan kali mo 2000 dua ngoperam monom. Hina oro oro itu. Pakai pakai kara pangapuan kono pangapuan oro raya Aidil Adha. Kudu pakai-pakai tak kau nombor agama Islam, kau nak ngapu roro raya Aidil Adha roro itu, dan sen kau nak ngapu roro raya Aidil Adha, kau ini pakai-pakai orang ngapu roro raya Aidil Adha. Lansan di tak kau ini, kau nak pangapuan roro raya Aidil Adha itu, pakai-pakai ngibi tak ansen, kau ini pakai-pakai kau nak ngapu roro raya Aidil Adha, kau nak hasi hampir kau nasi simpung kau ini pakai-pakai kau nak pangapuan roro raya Aidil Adha. Lawan no pakai pakai kakak, aku kono boleh yang kini Ramon dalam kesaluan tahun murah sabah BFM. No Maya live Facebook my page my rasa sabah BFM. Apa lupa ni kono anshe live Facebook my lalu nomino rasa sabah BFM pakai pakai kakak. Rayus kono kau anshe am. Apa kono suam, apa kono pakai kata karabukon. Dah kono seminggu rita kya. Kono kini orang kesaluan tahun murah sabah BFM pakai pakai kakak. Mika pio kono aka pano kono boleh ahilong angkini ngoramon raka salwanda hon murut asa babi fem paka paka ka heno maya ra portal rasmi nu RTM heno ra maya ra laman we paka paka ka heno batiki munyak radio radio dot rtm dot jov dot my masuang kono radio radio naka simpung rendalum nu RTM abuli kono ring ohon mun naka ya nio kono rasa babi fem rendalum nu portal rasmi nu radio RTM pakai-pakai kerandal laman web portal radio RTM Jabatan Penyiaran Malaysia pakai-pakai kawi. Reno pernah pakai-pakai kerana kepada randal orang KDC pakai-pakai kawi hino para paralanan randawi Tawantang Keamatan RTK. Era kono umai inuma paralano nangimun intara solora tangan oro tilir kono syukur reno mikapi kono nawi lansan kono ra pangapuan oro ra rokamatan da bulan itu pagapagaka ngiwit ra kono itaka kawi asi simpung itaka kawi pagapagaka kono ampio ngurumat sangulo nam bos bokon dapat pangapuan ra ilau kamatan 2000 dong permono itu. Ya walan sana orang kena pakai pakai kakak atau yang pernah kena pin kena kini orang mon orang ini orang kena onsen saya kayak sini nak kali kena pakai pakai reno tu orang kena mui rapahun rapahun pahun pakai mion orang kena pengapuan orang raya air di lada muli rapahun mion apa amli wali wakak kena akan kiralan dah mayar kereta mion pakai pakai kakak aku nang kiralan di wali wak lihat aku kena pakai syukur rapahun mion am sini nak kali pihak kena pakai pakai kono reno ra bucuti pat no cuti-cuti no semikul tu angi bitra kono anak-anak miun moy lako-lako ra keke pio kono ra patar kono pangapuan poi ra ilau kamatan apa-apa kono apun takara talungo pra ribulan syukur talungo pra mon 2 ribulan tu cinangka kono perdana menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim matong ra kono paramai pio rakono pengapuan takara ilau kamatan rake di dewan ko hongkot ko isaan ke di si era pinampang. Ya ora sekarang kini kata kepira dua rimbai ya ino prat pengapuan takara roro raya Aidil Hada ino dua rimbai itu rimbai kasan rimbai interi Angelin Apok rimbai ninggalan anda Odo Raya Hamsun rimbai Jo Juaris Agut rimbai ninggalan anda Oro Raya Pamangkaan Nuhuang.

Yo, pagkapagay na rito do rimbay ra kono pat pangapuan ta karo ro ra Idil Adha rohino. Ano rimbay ka sa rito li rimbay ta yang jeli na apo rimbay ning kala odo raya. Ano sino rimbay ri juri sagut rimbay ning kala na odo raya pamanggaan huang. Ina nang bitak ra jam ka tulu talu ngopor ngami ni rolondom. Yo, pagkapagay na apo ra jam ka tulu apat ngopor am rondong ngami ni rapo ra londom itu ako kena napa kaya ra azan isyak. Ino ralibong no ko ta kinabalo amin to kintok ahon do no. Malibos na po takbir raya pagka kakao na po ko nagkaya. Ara ko no rancha na has ay di lahada ha. Ino akaw na po ko nagkaya na po ra Imam Abdul Karim Ampakot ahintara jahens na bawan. Patandulan dapat pengapuan Noro Raya Idil Adha ini rancana khas ini mengapa lanora kesaluan tahun berasa bahwa FM pasin dengan antaka onsoy ya orang sekarang kawan kini ramon dalam kesaluan tahun murut ini mayar live Facebook mayar page mayar sabah BFM apa lupa ni kono angshe kaso kami kan angshe pagi kami sini kili kono bilin human min kono pasuku orang lalu nemino aku kono beli yang itu bilin min dapat pengapuan raya ID lada roro itu pagi pagi kah eno batik min nak rekomend live Facebook mayar page mayar sabah BFM kami kapi kono mayar ala mayar WhatsApp mayar nomor kosong rono siapa pas yang kusung tulu valu. Raja kan kini ngotak biar rimbai intori syari namu syapri rimbai ninggalan anda andu ini nganam suno rimbai risal wasal rimbai ninggalan anda apa ama pun apa do rimbai hina kau napa kena kaya rasa nisha lalu ibu ngotak kena balu am intok ahondono.

0: Orang Raya Aidil Adha angi beritaka kawe amahuang ranangiawan Nabi Ibrahim alaihi salam amketatan Nabi Ismail alaihi salam angubas rahuang no ikhlas arorot amin topotra Allah subhanahu wa taala iopono amirot rapan siluman mera ibadah korban ondok kual tayaron ratayar no ulun musikin angi betrisilo rapangin suatan nuhuang salam Aidil Adha intora RTM teman setia
1: Allahu akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: Rencana khas Aidil Adha. Pasukan dari Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz Interaku Pisan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins Nabawan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan sayan ramuyun siung nu pahaka-pahaka kakawi iningan nu Allah Subhanahu wa taala. Paningkuanangan takara Allah Subhanahu wa taala ratinakan takanutupo rakapihan nu inan. Syukur rawhino akasaup takapo ang kiningo rawala walanu Al-Qur'an. Salawat am salam pasukuan rajunjungan taka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siung nu pahaka-pahaka am rangan-rangan no am uli-uli kono pahaka-pahaka ka raulun-ulun nanunggul na pasuku ra pangubasan-pangubasan riloritaka rasuku raorohino. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pahaka-pahaka kakawi iningan Allah Subhanahu wa taala. Patra orohitu siung nu umat Islam ratikop-tikop nu tanatu. Angapur oromayo ilau mayo hari raya Aidil Adha. Kapo am hari raya korban. Oromayo itu pahaka-pahaka kakawi. Naratu ra oro ka opor ra sila nu Zulhijjah yohino. Sila kapaparan nutibuku ra hijrah Islam. Suai kono rahino pahaka-pahaka kakawi. Aswangkan sayan alap takar oro raya korban itu. Yohino pakaulu ra pahampahakaan nu umat Islam. Ratana timbalutu. Konopun umat Islam ratana timbalutu na kaingayaw rasuai-suai bangsa somok nu inan tapi saumiak ralan no apakayo am menyembah ratuhan rondo itu yahino Allah Subhanahu wa taala. Walanu Allah Subhanahu wa taala rarandalom nu surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruqu. Maksudna no payo pahakaka. Honggomo takano agama itu. Am ahinsup aho honggoy ralongon maya ravala no Allah. Am paino an sesuai. Pahaka-pahaka kakawi iningan no Allah Subhanahu wa taala. Natampus takano yo amahuang intorno wala raitu nili. Sino pembalaan nalap taka raoro Aidil Adha itu. Yohino angikot rapam pahakaan nusiung nu umat Islam. Saup kono am apatutun rita kakawi. Siung nu ulun nu tanah timbalutu ahondo kawi. Itu yak ika ahondo ritaka yohino takwa am amol taka sendiri. Pahaka-pahaka kakawi ininganu Allah Subhanahu wa taala. Suai konorahino oro Aidil Adha itu angivit rita kakawi siung nu umat Islam apakah yora inggalan nu Allah bertakbir am bertasbih apa siwat rasyiar Islam ambal ra ibadah korban amirot rahuang taka ra Allah Subhanahu wa taala. Pahaka-pahaka kakawi iningan Allah Subhanahu wa taala. Aswang no akito takara kaansayan no ibadah korban itu. Yohino perjuangan am pengorbanan no Nabi Ibrahim am keluarga no. Intor ra ilo na kapansuai sansulapan. Sukura ilo na kapasimpong nanduli. Pakaupi Nabi Ibrahim. Sinusub no Allah Subhanahu wa taala. Ang ngolos ra anak iningan no. Yohino Nabi Ismail. Valin ra korban. Karat rasuaw no. Indahu Nabi Ibrahim ra anak no, pasal nu inupino hitu. Rahu nu anak no, hino posusub nu Allah riun, ambalon muyak, ikakuan ku. hino ang makaunsop aura gulongan ulun-ulun bariman ang bertakwa kono no Nabi Ismail. Susuban no Allah Subhanahu wa Ta'ala Malaikat Jibril anukar rakium yohino kambing pakaliar tupon Nabi Ibrahim sala anak no kinulos tapi kium bahu. Rahun no Allah, wahai Nabi Ibrahim, lalulus kono ra ujianku. Raino, kolosok kium hitu ang valor kurban. Pahaka kakawi, muslimin na muslimat iningan no Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intor ra ulit hitu. Ibadah korban hitu ambala ritaka amirot rahuang takara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda nu kasyukuran ang paningkuanangan takara ni'mat dinakan no Allah. Suay porahino pahaka-pahaka kakawi, intor ra ibadah korban pantuson no huang taka. Hino amamatir rahuang ambalaat apakah luar harta raralan no Allah. Anulung ra ulun-ulun miskin intoritaka. Pahaka-pahaka kakawi, inalayan takano talaho ibadah haji am ibadah korban hitu, akito takakawi panguwasan no Islam ritaka, apakaulu ra kasatuan no umat Islam, alawa na wansoy panguwasan amralan tinakan no Allah Subhanahu wa Ta'ala ritaka, ratana timbaluto, intor ra ulit hitu payo, angolos rakium, tinuntut no Islam, hukum na sunat muakat bagi nu ulun akondo rakamampuan. Saumi poyo wala nu Allah Subhanahu wa Ta'ala rarandalom nu surah Al-Kausar ayat 1 am 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maksud nu ayat hitu pahaka-pahaka kakawi. Kapiyong ahitu am sesungguno. Aswang no ni'mat tinakan kuramuyun, yohino sungoy Al-Kausar rasyurga, raino semembayang ka ang pangulos rakium korban. Pahaka-pahaka kakawi muslimin ang muslimat ininganu Allah. Ibadah korban hitu poyo, ang ngivit ritaka ang pahuang rasuang no ni'mat tinakan no Allah. Ang suway porahino pahaka-pahaka kakawi, intor raulit hinili, aswang pambalaan alapon taka umbayon randalom nu kayahan taka rasawoy no. Suay porahina pahaka-pahaka kakawi. Perjuangan hitu ang uwas rahuang taka, amatir rahuang alat, am ahin sup taka, apokonsoy ravaya taka, ratana ini naman hitu. Am sop konorahina pampiratan taka, siung nuulun ratana timbalutu. Rahuno Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahalulum am asusungkur taka rapampiratan am pampahakaan taka rendalom nu agama taka. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Orang Raya Aidiladha angi beritaka kawe amah huang ranang yawan Nabi Ibrahim alaihi salam am ketatan Nabi Ismail alaihi salam angubas rahuang no ikhlas arorot amin topotra Allah subhanahu wa ta'ala. Iopono amirot rapan siluman mayra ibadah korban ondok kual tayaron ratayar no ulun musikin angi betri silo rapangin suatan no huang. Salam Aidiladha intora RTM teman setia Anda.
1: Limbawon Ramandai mempogogot ra alung ramatanda amma piot. Intor iona tinirong ra bilor 1958 saujor udara di Raja Malaysia rayus magalung ra kedalatan pamagunan sora udara. Patra pamparamayan ra oro ti UDM raka onom ngoporam balu kera takau tojo kandoi matang ru saujor udara onda masalok tu mampos magalung rakan sayan ro pamagunan takau. Ra tema bani profesionalisme am gagaya ti UDM rayus maikang mengampin ra pamagunan. Ti UDM kuasa udara perisai kedalatan negara. Rangangai saujor udara kan sayan memperamai ra oro ti UDM ka onom ngoporam balu.
2: Ezon Isten Sabah Security Zone. Egenio liliut pangampinan ka pam keselamatan ser ralin jobon serangon pagun Sabah. Rakuayan amagalung amangampin ra liliut katimugan amlantur intor ra junjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, magalung rakamian am kedaulatan du pamagunan sor ralinjobon sirangon Sabah. Mangampin rakalatan sor rabalitan, mulupeo kalatan manayang am mampasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,304 km, nampalabit suang mopor libung, Ikinio Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, Amtawau. Eskom Magalung Rariliut Ragitio, Rimambal Rakandoy Magilong-Gilong, Sor Ralantur Amrat.
3: Sabah VFM, pasin nangan-nangtaka, on soy.

Orang Raya Aidiladha angi beritaka kawe amahuang ranang yawan Nabi Ibrahim alaihi salam amketatan Nabi Ismail alaihi salam angubas rahuang no ikhlas arorot amin topotra Allah subhanahu wa ta'ala. Iopono amirot rapan siluluman mayra ibadah korban ondok kual tayaron ratayar no ulun musikin angi betri silo rapangin suatan nuhuang. Salam Aidiladha intora RTM, teman setia Anda.

Yo, apa kata tanu mereka di YouTube jam ga walu limo nga minit alondong. Iku nang ramyun kono ang kini ngopi ramon dalam kesaluan tahun merasa wa FM pakai pakai kang. Nami kapi kono lupa nang kur kono pakai pakai tak kono ini era live Facebook merpage merasa wa FM. Eno sini kono pakai tak era Ellen Raina jelita magret kansen alondom DJ kono kansen alondom Rio nam kansen alondom berkawin orang orang merasa wa FM onsoi tak kono jelita magret. Ini opening gue dengan Julita Magret ini era live Facebook my, page my Sabah BFM Rakono apa-apa kata aku ini era live Facebook my yang sinak piyoko ini Sabin Kangguat Kansan Alondo Moro Kawaruo Aro Katalu DJ Kono am Kansan Ra Oro na pangananan tahun 2000 dungu permono. Apa ini gue dengan Sabin Kangguat am Kansan Alondo Mbio Mereka sekarang apa kata ka I Julita Margaret Kansan Alondo Rakon apa ini kurangan ramyun Rais kena kau anshe ra live ha Facebook ma ra page ma ra sabah BFM lipi aku nasuang piu kena rapa kata kata rapa kon rakon sumingkau sumimpung kita ka si hama kena sumimpung ang kini ko kesalahan dahun murut hati aku nongkin untuk ini lupa kapa kata ka am sini aku nara live Facebook ma hitu rakon ma ra shame you know ya lupa kena beli si hama rakon sumimpung kita ka sumingkau kita ka kena kini ko kesalahan dahun murut London Minora sabah BFM pasi nanan tak kau onsoi. Ya Allah orang apa kabar kakak lansan romin kawir aku no nahinakan kan lagi apa kabar kakak onse lah aku no apa ngahinakan nah asu no tinayam kan dua huangon aku no kau apa ngahinakan apa kabar kakak mereka no nanti ngais asu tinayam kan dua huangon hinakan sami sami rena aku no kau kiring ramon dalam no kesalahan dahun umur rasa wa BFM apa kabar kakak ada pun kau intokan minggu nang kiring ramon dalam kesalahan dahun umur rasa wa BFM Heno maya kira live Facebook mai mengkapi aku maya raportor nu RTM rahino raportor nu RTM ra radio.rtm.gov.my rako ko nang kini ngerasa wa BFM maya ra laman web mengkapi aku maya ra aplikasi maya RTM pakai heno ra RTM klik download mina ko RTM klik dan dalam telepon mi no maka pun aku boleh angkini ngerasa kesalahan dahun murut heno rasa wa BFM heno maya ra RTM klik. Rais kan kini ngatakan biar rimbai pada pangapuan taga konora i aurau raya Idul Adha aurau itu pakai pakai ka radu ngoperam tu luar ibu rana bulan kalimo pangapuan ra aurau raya Idul Adha rakon apa apa kapa taga konangapur aurau Idul Adha rais kan kini ngatakan rimbai itu rimbai yang ninggalan pangkiatan aurau raya rimbai tori Julita John and Down dan Tambria Fizal Faminggu amsun rimbai Steven Jimin rimbai ninggalan pangapuan aurau raya.

0: Inan Bangsa Bersatu PBB, nangiaw ra oron na malabusan akbar tikop no tanah, umana po ratalo haribulan ra bulan kalimo tukir-tukir no tahun. Ra pamahunan ta ka Malaysia, dungo pramsiam haribulan ra bulan kalimo, pinabatik ra oron no oro wartawan nasional kawana. Tapat no napaisalahan no edisi kasa no akbar utusan Melayu, ra dungo pramsiam haribulan ra bulan kalimo 1903 pramsiam. Itu tatandu ahung hormat ampa patandulan ra insub no ulun-ulun media ra pokot na pasuku ra maklumat ataupun ra siung no ulun.
1: Iya wa bagian dari tudur rimbai kana nari ngamion rapat pangapuan roro raya di la ada roro hino. Dari mereka sare itu lagi rimbai dari Julita John and Down dan tambah Faisal Fahmi yang gue rimbai dengan pengkiatan Oro Raya. Hamzun orang rimbai Steven Jimmy yang rimbai dengan pengapuan Oro Raya. Harap apa-apa kawi, Alansa Normin kawi. Lakukan apa-apa kara, layus kau nangkini orang dalam kesalahan dahun merasa bab BFM. Tak pernah berintok kau nangkini orang kesalahan dahun merasa bab BFM. Apa-apa kaka. Hamzun sekarang ya pak suku aku bilin ni taran apa kata kara lalu mino. Bilin ni taran apa kata kain ayara wasa merasa bab BFM. Eno bilin itu interi Joseph Potilu. Kansian dalam do moro kata lu dijadi kono on kabar yun penikunan soin saya kam kan sian alondo mraka inu paka paka angkino kasalon dahun murut ayus kone Julita Magrib narumbai pita MM Sok Rojilna Vitalis Lucy Doyo Clara Ignatius Inai Sugut Inai Sandakan Charles Lojinun Tati Elizabeth Morris Joakim Kubut Julius Pansi Avitus John Modit Marius Marudim Gawis Petrus Quintin Intora Tambunan Rakuono Amigam Satur Patricia Nicholas George Mining Patrick Antang Ia Choi Kone Francis Bonio Silo Kamu Kawin Rory Silo Malan Sari Silo Kawi Kone Ra Onso Yang Soyak Tukit-tukit Noro Peningkonan DJ Intora Kone Joseph Potilu Kone Peningkonan Saul Irina Joseph Potilu. Ya apa kabar guys kada kono angin terabili miun dapat pengepuan Oro Raya di pada itu ya nama ya rawas merah nomor 0 ronde siam apa siam 0 tulu walu baga-baga ka ra kono kau siang itu rabili miun ya nama ya ramon raka salon dahun bur sabab FM ya nama ya rawas mami kapi kono maya live Facebook maya page maya sabab FM. Rais kalau pasal gua kurang mion, baga-baga kawi, rakun apa balu kawanan, tapi nain salon no, inan ngua kopisan meteorologi Malaysia, kopisan dah hilang, rapa balu kawanan, ada sambil apa mahunan takkan Malaysia, baga-baga ka. Ya hina ra oro nun suara ra oro ka apa tra minggu itu ra dongo pram balu hari bulan ra bulan kalimo 2000 dongo pram monom ra oro nun suara ra oro kapa Enera sambil rasa suau jinang ke rumah sama tumpal akan merasa mawas raku kulain tok. Anda sambil ke mayon tumpal akan merasa mawas yak pior raku kulain tok rasolo ra asak ikapio kono rasolo ra pedalaman. Sambil ra londom tumpal akan merasa mawas yak pior pahaga pahaga rasolo ra pedalaman. Lasuan umat noro roro nusua minimum 2 ngoperam talu darjah Celsius. Maksimum talu ngoperam talu darjah Celsius. Terus kena pakai-pakai hilang kena berbalu kawanan dan sambil pemohonan tak sebab ini Hino mayar alaman web nuka opisa meteorologi Malaysia Hino ra emiti.jovi.my. Jadi kata kabira rimbai-rimbai Intori Syarudin nampak kot rimbai ninggalanan Raini Ruana Namsun Orang rimbai Izabi Morris rimbai ninggalanan Nasa Kiking.

Inan Bangsa Bersatu PBB nangiyaw ra oro nu namalabusan akbar tikop nu tanah umana po ratalu hari bulan ra bulan kalimo tukir-tukir nu tahun. Rapamahunan taka Malaysia dungo peram siam hari bulan ra bulan kalimo pinabati ka oro nu oro wartawan nasional kawana tapat nu napainsalahan nu edisi kasa nu akbar utusan Melayu ra dungo peram siam hari bulan ra bulan kalimo.

Yo, apa kabar guys? Kenapa paling kurang kena apa kata apa yang naya live Facebook ma isi pingawang kan saya London DJ kono kan saya London mam kan saya dalam London kawin orang orangan sebab FM onsoi aku kena paling kurang dan follow terlalu so banyak payo Lorenzius kan saya London DJ kono onsoi paling kurang dan Robert Berto kan saya London aku kena Milo Hinchong payo itu Nancy Lian kan saya London ramin kawin am kan saya London DJ aku kena paling kurang ramin kono naya live Facebook my page my rasa FM apa apa kami di nera live Facebook my ra page merah sebab BFM paga-paga ya orang kedo paga-paga kawi pasuko kuramiun ra loho loho nugata ra oro nusau ra oro ka apa ra duong operam balu hari bulan bulan kalimo 2020 pramonom pinain salono inan nguasa ra industri kata sabah LIGS ra oro nusau ra oro kapat hinor sinagali kono paga-paga kono antalan ra gata miun ra oro nusau amitu kono loho loho nugata no Eno loho nususunugata siam ngaringgit 5 ngoperam balu sen sa kilogram. Kulio kopio loho nususunugata siam ngaringgit 5 ngoperam balu sen sa kilogram. Gata kapingan ikainu grad kasa 4 ngaringgit 6 ngoperam balu sen sa kilogram. Gata kapingan ikainu grad kado 3 ngaringgit siam ngoperam 4 sen sa kilogram. Gata kantalan grad kasa 4 ngaringgit 4 ngoperam 6 sen sa kilogram. Gata kantalan grad kado 3 ngaringgit 3 ngoperam rondo sen sa kilogram. Gata si karap sa ngaringgit 5 sen sa kilogram. Ya babagay ni reto kono loho loho nu gata ra oro nun suau ra oro kapat. Ra dongo pram balu hari bulan ra bulan kalimo 2020 pramonom. Insalo no ina nang wasra industri gata sabah LIGS. Sino kali kono paka paka ra kono antalan ra gata miun. Ra oro nun suau amino kono loho loho nu gata no paka paka kawi. Rai sekarang kawan kini ramon dalam kesalahan aku nomor sama BFM pasin dengan antaka onso. Makin dia tapi rimbai rimbai terimu sagu rimbai ini galanan rabilin rasa ngakaan.

Bawon ramandai mempogogot ra alung ramatanda amma piot. Intor iona tinirong ra bilor 1958 saujor udara di Raja Malaysia rayus magalung ra kedalatan pamagunan sora udara. Patara pamparamayan ra oro ti UDM raka onom ngoparambalu kera takau tojo kandoi matang ru saujor udara onda masalok tumampos magalung rakan sayan ro pamagunan takau. Ra tema bani profesionalisme am gagaya TUDM Rayus Maikang mengampin rapa magunan. TUDM kuasa udara perisai kedalatan negara. Rangangai saujor udara kan sayan memparamai ra oro TUDM ka onom ngoporam balu.

Ya papaga na kasukut akan raka paparan na siaran na sa BFM kasalo la anda hun murga lo nomino. Barang ramyun rayus kanang kini ngalaman baga paga ka raka sa anda hun murga sa BFM. Oh inta raja tumalim pun terjam katul itu paga ka sumukura mamar jam kasiam relondom. Kasalo anda hun murut aboli kono ringo homin datu kitu kir nu oro. Rasa ba BFM baga paga ka. Ya tumalim pun terjam katul sumukura ka paparan terjam kasiam relondom. Mungkin lapor ke Salon Dahun Murut apa-apa ke Kawan apa kaya ke Salon Dahun Dusun kaya dengan keraja DJ Rafael LP apa-apa ke ke Salon Dahun Dusun apa-apa ke kawi pelupa ni kena penjaga kena kapian ina nampi kena kampinan no sampah mahun takar rintu pelupa ni kena ahilong apa-apa lo kawanan ya salo reno tura kena salo rumah sampah apa-apa ke kalau penjaga kampinan sampai mahun yun paga-paga kono kesulora sambil sungai lima ni min kono into kami no rama sampai awas sama kaya taru mantu sungai no kepasi-kepasi karena kau manding lihat kau kono ika ampang anu tu anda lom no mirwani kau kalau dua rimbai rimbai dari Steven Jimin rimbai ninggalan kalau sama impain suno rimbai dikit cek rimbai ninggalan pinupusan rapang kausan drakon ya indah ya drakon ya diring kan saya dalam nomor min kami kan saya pentingnya sanyun untuk malah kami bye bye.

0: Komisioner Anum Tabi Malaysia Madani Miampe Kedoho LP Hirap Elpino Sedabar Koyonan Data Tuang Bainak Tadako Tolu Koduo Noha Padam Turu Tulan Kolimo Duna Ribu Duna Padam Anam Om Kepaguluit Itulu Dat Habar Pamutanaman Luong Sonong Keburuanan Mayad Komersial Haraya Aidil Adha Niman Ramayo Miampe Pemponu Konsikahan Habar Pemponu Pinamurumitan Hari Raya Idul Adha id Sabah niman ramayo miampai pemponu konsikahan sunduan songawian. Pakita ilat sunduan pisampuruan songawian dat magigion ngai mamaratid inggisaman korban mihondot dat Idul Adha. Ituaran ibayon Menteri Sabah Datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor minai sambayang sulat sunat Idul Adha miampai dit magigion ngai id Masjid Haji Nor. Salat sunat Idul Adha binuruanan di Imam Masjid Om Nogi Khatib Abdul Basit Saleh Om Nasusuhut Pinanambarasan Kitulud Mamarati Ibadah Korban Kogi Ginowo Otulid Posindakon Serana Pongo Salat Sunat Idatu Haji Ji Minaganug Kesiwatan Menongki Rumoh Dit Jemaah Om Magigian Ngay Id Kampung Dilo Id Suai Kinantakan Minayau Tanud Kinantakan Pinamaramayan Raya Hari Raya Idul Adha Bagian Longkod Tupis Pulis Watas IPD Tuaran Id ginantakan dila Idatu Haji Ji pinapahi magon kinapatahakan sapi korban kinuma di molohingon pulis watas tuaran superintenden Nur Aidin Awang Maidin Tulun ngai di Islami pagunditi pinakianud mamarati komoyan otopot inggisaman korban mihondot pamaramayan hari raya Idul Adha siliho noh Kinenggisaman di Nabi Ibrahim alaihi salam Omi Nabi Ismail alaihi salam Sebagid karalanon dot keposion I Menteri Keburunan Kemulakan Keburunan Suka Nam Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Minoboros Kepantangon dot Idul Adha Pokitod Kesenongon Om Kinongoya dot Allah Subhanahu Wa Ta'ala Minanoguang Tikid Pinogumbalan Om Kinenggisaman dit Otoguangan dot Insanan Yawi Penogi Adun Apas Minoboros Ditih Kinumad magagano kabar serad na pongo pinapapanod salat sunat Idul Adha miampai dit pikikirad 1000 tulun Islam id Masjid Babul Khair id Kampung Titingan Tawau. Mantadilo minagangat yod tulun ngayid Islam sumugut sunduan dat kinenggisaman dilo ompagirat kagatangon tusenong. Sunduan songawian ketilombus mayad kapatahakan sapi korban kumad masjid mihondot pemeramayan hari raya Idul Adha miampaid pagirot piramutan idsuang community. Ilansanon pati gagasan rakyat Sabah PGRS bagian Moyog Datu Aminah Ambrus Minoboros limotinan sapi korban dit pinatahak kinumad pipiro masjid idkoyonon Moyog om idkoyonon penampang. Pinanghupan dilo sebagai pekitanan ketoguangan kumad magigian ngai au mintong koselikudon.community
1: Seperti tahun-tahun yang sudah kami terus meneruskan program penyerahan lembu korban kepada warga beberapa masjid dan juga termasuklah masjid yang di RTM ni semoga sumbangan yang kecil ini dapat manfaat dan mengeratkan lagi silaturahim dalam komuniti.
0: Idatu Aminah Minoboros Diti kinumad RTM serad nepongoh pinapatahak dat duo tinan sapi korban kinumad Masjid At-Taqwa RTM id Kapayan. Minobi iau dimenghub menteri kopisan bayan menteri Datu Siza Mandela Malakun. Id longkod suruh pekerjaan bagian parlimen pi iso walu onom sandakan pinapohub pek daging pinokodow ombakulta kanon kinumad tulun ngai media sandakan. Pinanghupan dila pinatahak ditupisor piramutan parlimen sandakan Asrul Abdul Samad minobi dipuru parlimen sandakan Vivian Wong Seri id bandar letat sandakan di Tadau Konihab. I Vivian id kinapailan daw minoboros pinanghupan dila montok pamagatang ko tuson dot media perikot kapailan kumad magigian ngai lobi-lobi id sandakan. Ababayan tikid taon dila sebagid pakitanan kotoguangan kumad ketundunan dot media ikasasarid ogirot papanod karaja au mintong dot timpu kampay noh untuk timpud pameramayan. Pinonghupan ni radila pinatahak nagi kinumad pipiro koyonon kampung Koyonon kawalayan ng pulau om tulun ngayad mimpopori dit ogumo kohupan kumad ababayan montok tulun id koyonon dilo. Limo tinan sapi dipinauhup kinumad limo masjid id koyonon paliman sandakan montok papanaud ibadah korban mihondot.idiladha.
2: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

Babayan ni badah korban katilumbus osilid karalanon pagirat piramutan itangad magigyan. Au naginay doonan itupis bomba manumpasi BBP putatan dit pinamagunod ababayan dilo rinumuba puro ang community pinapasindak pakagud pamaratian dat Idil Adha. Imulahingon tupis BBP putatan Musran Jabri Minabaros suay ko pinapapanod ibadah korban ababayan dilo pinapasunod sunduan mihup karaja inggisaman korban ang kosongawian itang at tupisor ang purungay. Nakabros da iti ontok narubaan dat aba sugut ako nabros da iti ontok narubaan id ababayan ibadah korban id putatan. Ababayan nila nakaramit na gid pinanghupan korban mantad paliman putatan sabagid pakitanan ko sa kodungan kumad kaparagatan ngay montok tulun om katundunan. Id kinantakan nila daging korban dit linopot minayad pinitabangan ni man patahako kinumad pipiro longkod tafiz id koyonon putatan. Pamutan naman luwong osonong dot paburuon miyampad komersyal id sabah. Imontiri pamutan naman pangisadaan ng pamarunan ta kanon Datu Jamawi Jaafar Minabaros kongoyad pagigyon SSL Dabayno montok kapalubusan luong masopod o siriba it pikikiro duo pihatus na. Pahingkuro kikotumbayan yaw pamagunaan teknologi wagu om sistem mekanisasi kanud papahingkas asil kapalubusan. Kanulad mangingkuri kalansanon import ta kanon binuruburu dit korikot pikikirod 800 riyong ringgit sontoon. Nakabros da iti kinuwad magagano kabar untok tuminambului id kokobunan project pamutanaman luong id kampung Masolog, Kota Marudu. Project di papanahon dat imat sendirian berhad miyampaid koperasi Tanjung Keramat id Kota Marudu dila sumuang na itimpu koduo dot pamutanaman. Untok timpu kaisa asil kinalabusan nakarikot na pikikirod limotan iso hektar om kikaburonon kengkas gisamsiam tan iso hektar. Mantadila nakaboros di Datu Jamawi dat pinaposadya kementerian daud insentif 5 riyong ringgit sontoon suay ko serupo karajad penuntudukan om kabalon teknikal montok menguhup tulun ngayad mengindapu ditorohian tumanud id pemutanaman dot luong. Suai kadila pinapailai Datu Jamawi do koperasi keburunan kampung KPD papalabus gisem 200 noribu tinan manuk do gingon do sembulan. Kanulad mengingkuri kosta kanon koyonon. Kadau suai kaluong inggisaman papengkas.ssl parai man nagi penggisomo kampai noh paburud koyonon interusan sapi dit bainon korikot na pikikirad 800 hektar. Minokian yod bagian KPD, papatilambus project pamutanaman luong komersial, id koyonan dila dit niman papanaho mantad taon 2024. Papabi nagi perintad 500 riyong ringgit mayad Kementerian Ekonomi montok papaburud sistem kapanahakan waig id koyonan dila, panakodung dit pinamaruhang 2,000 hektar pamutanaman. Nakaboros di Datu Jamawi, depiuhupan karjad ogirot id pialatan perintah, komponium tulun memutanom kiguno montok manantud anud papaingkas keburunan pemutanaman pogun. Soay kadila kengkas nagi kegempotan pagigian pogun kohup tulun memutanom om manantu moid lebih ajamin ta kanon dotohuri tadao. Karet diti kongoyotan it kopisan meteorologi Malaysia Met Malaysia pinapalabus kapasarahan karet tong stopwod om lakun rahat gisom dot kotolun hopod tulan kolimoditi. Met Malaysia minayad kinapailaan dilo id laman web pinapailo dot tong stopwod kotonobon kisiniaw apat hopod gisom limon hopod kilometer san jam miyampaid lakun rahat di korikot gisom tolu titik limo meter pikikirot antakan id goyonan kawegan kotonobon Sabah om Labuan. Kongoyod taan dilo koligogon mentok botokoro rekreasi rahat om spot rahat. Manta dilo pinakiano tulun ginumuan nakasasarid mintong-intong om tumanud kapailaan kongoyod taan at manikid timpu. Kapailaan karet kongoyod taan o kito mayad laman web.metmalaysia teko aplikasi My Cuaca. Idmopusan suguto kukago titulu.kabar. Pamutan naman luong o sonong kaburonon mayad komersyal. Hari Raya Idil Adha ni man ramayo miyampaid pemponu konsikahan.
Ingkakan habar koyonon nulu di Sharon Raymond, mantan section berita maso-maso, Om Pinadalin di Denisius Inging. Salam Malaysia, Madani.

Kopi senang datang tuang. Tapi tadau tagayo Idul Adha kumada kaitin senang. Kamu kau dapat tuang bayar nanti ponsi kau tu mina milik tika salimbahan toko kau salimbahan bros dusunit Sabah BFM untuk mengambalut dot tuang dokayu.

Tawan dit otoronong okon ko singkan tomodno nyampai aiso kelubukon. Manta de penuridangan di tahun hopadam siam onam hopadam walu susumangod tawan dan Raja Malaysia tumilamus ogirot sumili bagian dit memantang kapantangon pugun id tawan. Kopian dat akinulitan tahun TUDM kumo onam hopadam walu kaino pantango toko kelubukon susumangod tawan dit kasasay sumodya montok meningolig de pugun. Miampai tema sunduan kebulunan profesionalisme omninggisaman tegirot TUDM tumelembus memagompi pugun dit kaupusan TUDM kuasa udara perisai kedaulatan negara tapi senangan memeramai kinauli tonton susumangod tawan dan Raja Malaysia kumo onamno pada malu.

0: Kuisan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pinapalambos tadaw kasimbayanan kabar sang pamagunan manramayo untuk katolu tulan kalimo manikid taon muntok mamaramay koturan kasimbayanan kabar mangadang kawayo-wayo kabar ang papatimporon kasimbayanan kabar muntok man palambuso panagi mamagampi kagunan bagian kapahabaran mantad man tingkodo Id Malaysia, kaduna pada mesiam tulan kelima nopo, anaman polombuso sebagai tada wartawan nasional Hawana, kopi hundred nuludan edisi, kopagulu kabar utusan Melayu, untuk kaduna pada mesiam tulan kelima, tauna pada mesiam teluna pada mesiam, sebagai kepatangan, om kopenungkapan kuma kopenulodon, misi ngubas kapahabaran, montok kopolombus kepailan dit otopot kumat magigion.
1: Now, oh, cool.

Iji nawoku bolombuso kudadian.

0: Ikaw na kasarigisom, so gigisom.
1: Ya, pelok kenangku, mantan pemusrahan di Onsiko, kopoin seduk dati, mantan kengeritan Dr. Wall. Onsiko ginawa, mepet paganakan, teko tengah tambalut, kanut memalihud katangaban ginawa, om papageras diat, menimbabad keposion, dot tikit tadao.
2: Sining pentilamus, no kopi tangkiat, dodi mantan di Jimmy Palikat. Di keselimbahan bersdusun sebab FM, senang kepiak.

Sera dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa karamaian tungkusan dit pepi isa dati tainsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnantadon. Megiti timung tokau, menghilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan om megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Bukan ke pegulu de tadau Raya Aidil Adha nopo, ma memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam, om kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam. Menuduk ginawa toko mai lebih ogirot menguhup, nyampai aulumansan dotman sulio, otoboy om popoin kawas takwa kumad Allah subhanahu wa ta'ala. Kawayo-wayo di lopapa Sarabak, solidarity social, mayat ibadah korban meampai popotikid daging, kumatinimungan fakir masikin, montok magiampai, kupuriman kandasan ginawo. Tabi Aidil Adha, mantad RTM, teman setia anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Kopi Senang Tetuang Tepinai.
1: Ya. Oh, Senang Tetuang Tepinai.
0: Kopi Senangan saya teh.
1: Oh, itu Demel MM Tamparuli Sabah.
0: Demel MM. Oh, in Sabah eh Tamparuli baina.
1: Ya. Sabah lagi akan saya di Tamparuli teh.
0: Ndak. Oh.
1: Ya, orang ngogan deh sama om Tamparuli kan pada saya. Ailan, jadi ada gadat.
0: Antara Sabah. Antara
1: Sabah, di sini Sabah, ini pun dari turun ngeti Sabah di ladit. Namunan juga sekarang ada orang out aretan Sabah lah.
0: Oh, topet kapi ya. Bam, pelombusan apa sen?
1: Oh, iya, iya. Bam, pelombusan ku pasan itu, kumarit sen, senan itu, angkat tutun, tambalut ngeinda, kopi ngeinda, namun apa di sadu isama. Ang san sa isang bay karangaw dim arahyan karangaw kapisanangan dot siya manandak dot taon wago tadaw kamatan tadaw katuan ka dusun ka ago tini karamay to katusibulan limat eh analay dit may pinampanggi pero pata daw di arayan na mirip arayingo ngay na isang na pa sinang-sinang may na sila intong to kakita kapiyagaraman dot eh minta de gila minta rin da karena apa tu siapa di datu perdana menteri dari dahila ini kesenangan tak kata pinai
0: kan
1: amak kami diri tapi lah hilah di dewan
0: hilah mati hilah mati kan tadi
1: ba mai nak dia gumo tulun nak harapo dila dan dapat komen kada udah kekatuan tamatan kedis pasan ko nang ngay di tanga nak ngay di sa ni tanga nak ko di hari di Sabah hila di Semenanjung hila di Australia harang ngay riam pasan ko dia lah senang-senang ngay ke kokondot pemusyarahan supaya asihat dot paang pusat sinaro rina pabarasan ko tanga nak ki kumari ka pinay ngay di pinay di tama aram tidak ketimuan hati 30 ribuan main main yang kau dat ara iman datang anak ke timung-timung saya nak pergi ke apa dah main lah ngak tepat tepang lah kampung kiwatu de jalan ke pokon mentaturan ayolah datang pasti main lah ngai isai ke sampat main lah ya ini ni pemberasan ke dalam titik pinai maya bagi kau kemaria tu nak ke beras teban di sini bagi kau nak ke macam pulan bagi kau campulan diri di tu neretan lagi dengaran di neretan di campulan dia bagi kau ni campulan senang-senang ni adina ini nak buat pemberasan ke titik pinai
0: bang bagi kau kemaria titik pinai
1: okey
0: nak kena kadi ape Marti Markus ketebian tado kamatan tempinai kumana giten sanan kemulahingan ku hilod lapai tenggilan kada poin siko tempinai muntak do kayu hit mai dahila id negari hilaid KDCA dat tado limunduk dat pamarmayan tado kamatan diti kigini mo dali mun hapadam tolu pi boy te menang kiala dat panantaban unduk ngadau ina pilih dat mengabik dat watas emran kesan kebesanan kedazan dusun KDCA kampai namantan semenanjung dat tahun diti bila dila menang piala dat id pialaan panantaban dat tadau minggu bahwa misal bahwa melawan balai tukang maramit halo kebesanan tetuang.

untuk meliud. Kada pamain-main teko sembobarom nat liud. Ampakai peningalitinan om jacket ketingligan nung haruna masad operasi popondaliu tulun na liudan. Sikapan nung masuway talidang nung suminabarom kanat liud. Wogan longon om terima manamong kabarusian tinan. Kada pamagunod uway liud mabarusin tinan. Kakamot teko ta kanon. Terima memegunakan waik terlidang teka waikit putul muntuk inuman pomog takanan kakamot tinan. Terima telanan longkot pondolihan without tinongan dot tegunok tikus. Memegunakan peningalik tinan masam mengilanan walai peserilit serat katali betliut sikapan no may pakiubat ng sagitan no isto ang timpun tamunapat kadaw sa rekatalim karaja mengitanat walai.

Bah Om Kadi Felix is bah tembalut ngawi Om DJ Kotobian Tadau Kamatan. Oh kita akan lagi Matius Kasun Ponsiko Matius Kasun ang palambusan ko pasan palambus pinatad tambalut maya the WhatsApp manta di Clarence Wong kadaw shalom ang kabisanan tutuong di JLP alam sana sunong akabar ang kumahan naging tambalut ko ngay IDFB Megali Julita Magret Lucy Doyo Kli Ignatius Maria Johan Sabin Kangut Florita Lasubom Laurentius Jainah Takagi Poleric Rosli Rosi Rosli Cinti Losiun Mel Andu Cewentan Josh Priantang Josh Bison nama nagi alingan I Father I Reverend Father yang digul helatuaran Florence Bayi Jolam Sawa Vincent Lam Hila Brunei Darussalam Takakku I Emilia Gomez Sandakan Mi Bernadette Chin Hila Kuala Lumpur Miampe Pason Kota Bihan Tadau Tagaido Kamatan I Masa Dumontol Miririna DJ Ponsiko ka Tabi Malaysia Madani Kepesinan Kumaraja Kadao Magyano Sinding Retan Manuk Singgo Gulion Manta di Meri Intiang Ambalan Kun Bintang Tino Nung Asiwatan Datatuang Bainak Ka Tampinai Clarence Wong Pasan tambalut dapat ilambos kapisanan tatuang kadi Charles Loginon. Amnagi tapinay-tapinay tambalut-tambalut sa Bawi FM. FB aminsan ang makikinangod sa Bawi FM kasalimbahan Boros Dusun dat tatuang ti. Itasanong kapiya kadawa tabi ibasan o barakat. Pantan binamangon kumadatid tensanan. Kaunsiko kadi Charles Loginon. Kaunsiko Charles. Napata da pasan tatuang bayan o. Montok na kayo. It mamaramit da tadaw kina uliton taon kina susuan pabisanan tadaw kina susuan kumada kayo labih-labih kumadi mem selamat hari lahir no manta di John Singgoron Sinding Patilambus sutanan dat kitua kaunadi manta di George Maguring ikaslimahan berus dusun sabab FM mo sanong kapiya.

Magandang kabar aw atapat, talo lang kasudam. Aw papintanod ano na pa kabar dit aw ay laan at katapatan. Seryokan pa katapatan, kabar it battle sebenarnya dot my, pagulub papatanog kabar. Kasudam na pa, nga kitanggungan kag kumad ano na pa kamayan am kapailan dit manu papintanua. Tidak pasti, jangan kongsi.

Eko, bam, kadiyo tong DJ Kadalihuay. Oh, Kadalihuay dot kaduo tadolan ko nom kamatan hilad tanggilan kado. Isayet sa maksamak hila id kampung tanggilan nom kano dot may rapo karamayan dot kaduo tadolan ko nom. Om soy kela. Antok dot katolu nahopad dulan kalimo. Kamatan hila id Kampung Lapay Tanggilan. Sutanan dat kaiso tulan koonom. Hila id kamatan sinakagon singgu. Narita ar, kabisanan tatuang kumadi narita. Sinding putilang musti, kanakinang hoto ko. Sinding. Konihab ono di gumuli po, banta di Poltom. Kesalibahan Bros Dusun Sabah FM. Senang kapiya.

0: Mereka udah benar di jam koho pada misal lima noh pada taluh minit tetap tuang. Kami senangan lagi kuma di Mary Ann ni lepitas. Penrongo dot sundung dot out songkura kalidas kedau. Tambah let ngawi dah hiti in FB. Ponsiko kuma dekat di sana nak kita kui Anita Thomas. Untuk lo kayu hiti-hiti TikTok ngengka nagi Ami Penrongo dot radio Penro magnetid radio nga agayon nagi penongkon sikahan ko kumada kay tesanan mantat sa kodong na kayo to sa kodong na kayo na po nga kopong unsub dahi da tumilambus mga balut na kayo ikaw sa limbahan to ko ikaw sa limbahan bros dusun sa bah BFM ito sonong kapya bahang muntok di tao na tumboya o sinding pinakyano datatuang pa natin kadaha na kong nakapya kaos. Mingka nagi it na Taliban dati ngaran aw na siwatan dat minamarait teko nakatalibon na Taliban ngaran na kayo nga ingka nagi kada kokorlogoh da patad pason tilambusan nagi dat nagyari monokodong ti kasalimbahan kasalimbahan tako kasalimbahan boros dusun anod ba kinangaw teko anod tumanod dat tikid tadaw jam ko siam tatuong opupusan da jam ko hopodom duoh pitang sodok. Namun tok di terohian makin ngau keperangahan sinding-sinding tomod kana dumilambus makin ngau gisom de jam ko isap misusuab perangahan de sinding-sinding it boros toko manta di latam pinay hino ko pedamot nuna po man de suab kelansanan dot senongot ko tutuso senong kadepan senong kepasikan hino ko pedamot keberkatan toko nada dot teririmo Mantado LP Rapiel Pinus. Bye bye. Sining tahurin apa pamah nga ika kopusanku mantad Nasisius Justin Misin.
1: Aku Nasisius Justin Misin kepisenangan om kebansayan do sesemua kesuludengai dom kirongok do keselimbaan giak dusun sapa BFM Monso.

Inter Arana Patalimpunan Ras Strategi Pembantrasan Rasuah Nasional 2024-2028 Raka Tulu Aribulan Sila Kalimo Rong Aribu Rong Paramapat Parintah Nakasulut Napatutus Ra Indeks Persepsi Rasuah Inter Ra Intok Ka Onom Ngoparam Sa Rabidor Rong Aribu Rong Param Ruo Teminun Ra Intok Kalimo Ngoparam Tulu Rabidor Rong Aribu Rong Paramapat Tinutusan Ra Kitionyak Inunsu Rugogar Terparintah Nalupus nanirangan ra jawatan kuasa khas indeks persepsi rasuah negara.

Kalimat kaki, tu kita ka angalir akliamo sino binatikan, timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, am timpu onsoy kapo am baik sebelum. Timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, used by or before. Timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, ratikno, oro pupus timpu nurondo-rondo akanon hino ampinan akanon. Akanon hino arusok, ika no bahu atatalay akanon tra livos nakasail intora timpu binatikan am akasip patirin. Umang no, kliamos akanon ondo apa si arusok am ika atatalay bulin tra timpu awoy, kono kual, susu, kek, ruti am bokon-bokon poyo. Timpu onsoy kapo am baik sebelum, best before. Kinabalo am kinonsoyo no kliamos na sungkait antiayun onsoy, sukura popor no timpu binatikan, Liamosino ampinan akanon, konopo ikan nahungga kinabalo, hinamis am owo, ralivos no timpu vinatikan. Hamano konohino, buliamos nakasail indora timpu no, ikabaho abuli talanon. Hitu umang no, kono akanon sinuangan randalomtin. Sok nora ulu namahuna apanday am ampinan.

0: Rancangan Pendidikan Negara Rongaribu Rongaparamonom Rongaribu Talungaparamlimo.
1: Sekarang ini anak-anak masuk sekolah darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Tuminin pun di ko isok buhan kawahu duvong ay buhu duvong prem apat. Sabi abi kadai pengindepuan ika kadazan tegazo kota kinapalu, awan na di pepetonda beg plastik kuma momomo guno. Mantadi no, kempen oitan bawa beg pa toy 3B. Pinotimpun do hintun kakadazan tegazo kota kinapalu sebagai hang mongin kuang pemagunaan beg plastik. Bawa beg pa.

Maha Mulia, Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung kepada Tu. Lepihi di ketong perem iso buhan ke iso, mubong ibu dupong perem apat, mentok timpu himotong. Kesusui Sultan Ibrahim Ibni Al-Mahum, Sultan Iskandar, di kodong perem dupo buhan ke perem iso, 1900 himo perem pahu, idahamin pengusapan Sultana Aminah Johor Bahru Om Isidro Neponga, tanak tetua kusai, di almarhum Sultan Iskandar Nopihi Isido sebagai Tunku Makota Johor di Kotohu Wuhan Kotu 1900 Bahu Ngepedam Iso di Kodopong Pedam Duvo Wuhan Kosizam 1900 Bahu Ngepedam Duvo Mini Sasavo Isido nyampai di Duli Yang Maha Mulia Raja Zarif Sofia Binti Almarhum Sultan Idris Shah di Istana Pasir Pelangi Johor Bahru. Okito ok pemuanan di Sido sungai menempazat dari kepagatan susu mangod di nadi impon montok pasindak sunduvan disiplin om kain tutunan tabasi sunduvan o kogi ginawa kitanggungan kuma kalaja i pinatanggungan kuma di Sido pinatano mentadi o muhokpo mentadi apa di Sido almarhum Sultan Iskandar aki di Sido almarhum Sultan Ismail manak penentuduk tagumu om pinapa bagi toihaan mentok kepadadi menangaki di Sido songhun ki kain tutunan tabasi. Di kodong pedam himo wuhan ke apat 1900 bahu ngopedam apat. Kisam kodong pedam himo wuhan ke apat 1900 bahu ngopedam sizam. Duli yang maha mulia Sultan Ibrahim untuk dino sebagai Tunku Makota Johor nopihi sebagai sumufuhi Sultan untuk pinapapanau i Sultan Iskandar do kalaja sebagai yang dipertuan agung kawahu. Nopihi Isido sebagai Sultan Johor di Kodomo Perem Tohu Wuhan ke Iso, Yubo Ngoibu Opod, Songyan Minidup Pogun I Almarhum Sultan Iskandar, Om Nopihi di Kodomo Perem Tohu Wuhan ke Tohu, Yubo Ngoibu Podam Himo. Daulat, Tuanku.

Dabay na jam ko nam ta kung minit nung subabid pagunta ko kinungo na di dia zu iti abalid pagun pahambusan tu ko teka basaon ko isaw Dennis Primus kapag na pangato da abal tanom huang tay jagong bijirin kabasa pabuon pabago hari raya Idul Adha tinandak miampay no puno ko panong katawadan abal pinggenep kapananakan hari raya Idul Adha id Sabah tinandak miampay no puno ko panong katawadan om sunduvan pisan papakita ino da sunduvan magiso sa kadung da tuhun ngawi da mamalati kahubukan kopian dot Idul Adha ituaran pinapanaw i Vozon Montili Sabah Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur o Solat Sunat Idul Adha miampay tuhun magigison id Mosagit Haji Nur ibinuan di Imam Masjid isinoponogi Katib Abdul Basit Saleh om sinutonon miampay boboson kinuhuvan ibadah korban dayati jiwa keikhlasan di Suburi kopongo solat sunat suminibati Datu Haji Ji do minisuaw miampay jemaah om tuhun magigison posaihi kampung nakomoy. Namo dino dai kinantakan suvai tumininda po nagi sido do kalamazan hari raya Idul Adha nazatan hongkod upis pulis uvang IPD tuaran om pinapatak do sapi kuma mohingon pulis uvang tuaran Superintendent Noraidin Awang Maidin pakiano na tun ngawi islamid pagunditi do mamalati komozon ko bukan kopian dat hari raya Idul Adha miampai papadadi do susuzan ko bukan Nabi Ibrahim om Nabi Ismail sebagi pombitanan doit keposizon. Nebos di Montili ko tundan ko muhakan ko bu on spot om ekonomi kreatif Datu Nizam Abu Bakar titingan papakito o Idul Adha do tingadan mantad Allah itikid penginaman om ko bukan id inafazan do tuhun ngawi. Pinabos isidaiti isinapanogi adun apas di kapas pinapapanaw solat sunat Idul Adha miampai saibutuhun Islam id mosagit Babul Khair id kampung titingan Tawau.

0: Kalamazan kapanandakan kamatan noikot novago. Kanol sangovian mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan luvong aibu luvong padam onom nasatan pagun saba do onto katahunga pod om katahunga padam isa vuhan kohimo luvong aibu luvong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan dite. Omvokon din na po nga ababasan himundok yubayan panantaban undok nga daw kamatan luvong aibu luvong padam onom nasatan pagun saba kamatan mangamot isampuvan, mamalamay pinungan.
1: Mary, isa man tadlahan magano ginawa da savo na po nga nansakan niya po to, om oloso.
2: Nga ina, auzo abad magansak.
1: Aw mongo, kivada asil pinahabos sa babas, guno na po din nansakan Mary, lampa pa mo to babas, nagtutunan sa pumugunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
2: Kano yun na? Mamahita ko tayong sanan asil pinahabos babas.
1: Azo, dosavo o nansakan, Mary?
3: Itin ako sa himbaan, Boss Karazan.

Tapi aku ngabih pasan ko ya dan mentadegai kosaiman bos kadazan montok pagenakan di nokotoguvang.timpu ko iya dan ditik. Siau no.

0: Tumadana.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,
3: kalamazan kapanandakan kamatan naikot na bago. Kano sangovian nikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan duwong ay bud duwong padam onom nasatan pagun saba do antok katahunga pod om katahunga padam isa vuhan kohimo duwong ay bud duwong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayd kaponjulan kalamazan dito. Omvokon din na po nga ababasan himunduk yubayan panantaban unduk nga daw kamatan duwong ay bud duwong padam onom nasatan pagun saba. Kamatan, mongomot kisampuvan, mamalamay pinungan.
4: Tapi dahil kung nabay, ikot jam ko tu da tinum kiba iso ababazan da ongo di Yesu da montok minggu diti montok konduan. Pangudino, kano po mamuhis da kinapo makinorozo da kamatan papisampu kadi Nicolette and Jetrin Tojimo.

0: si asua utamai mo.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Mimang do nan sakanto poto om kobesanan pamuguna no do asil ngabi pinahabus babas.
4: Asil pinahabus babas tinua do mantad lampang ngabi inopihi om na tinagas.
3: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy toy kari pedas. Serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk cili babas, om campuran biryani mix babas.
4: Nain tutunan poto tongkok pemegunan, kinamay no asil pinahabus babas baino, poin tantu kosontob, pomoto ko pasizonku.
5: Kopi wasian kuma tebinay ngavi. Nung di Wuhan nakatahib, noko ngaw ko da aba bazan montok kumuhakan. Id Wuhan diti, popongoy zikay di zu da aba bazan montok konduan. Id nombo, tinubungan pagodagay i Zandi Jessica Dolimi, montok manuang do aba bazan biti. Nung di pipi ovuhan nakatahib, no kongo toko do kabahan do sido, ono do sabun ko basanan tay sabun herba. Onu dati bago kabahan suvay inoy haan di Zandi Jessica diti, oy han biezu do tinu, sangyan opongo po do toko, mokinong hozo di Lenny James, ay tanda unduk ngadaw.

0: kasih asuautomoimo.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasan ogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,
3: kalamazan kapanandakan kamatan noikot na bago. Kano sangovian mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan luvongay bud luvong padom onom nasatan pagunsaba do onto katahungapod om katahungapodom iso buhan kohimo luvongay bud luvongapodom onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanchul so hinayad kaponchulan kalamazan dite. Omvokon din na po nga ababasan himundok pibayan panantaban undok nga daw kamatan luvongay bud luvongapodom onom nasatan pagunsaba. Kamatan, mangamot kisampuhan, mamalamay pinungan.
1: Kiva hozo kababago no? Abal tawasi, montok di apagat doid kaganan pumuhisan. Iki hizab, papatod hozo isinupu sondi kuma id RTM Sabah. Mapaitutun diozu, kalalahano pono hinasan hozo mumomohis kinesunan Sabah. Toiko, ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, SPLED. Kopenguhan diozuiti, songian papatod hozo kababagu, montok pono hinasan hozo om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kumaid unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipoto don nu montok penahinasan mositino na ikawo mp3 om na konop yampay do ooyton paisasanan CD kointahangan di huhumozo toiko profile artist na andi minonupu om naki. Hasagan doit online nung kibano. Muntok ko payhan di hobby paingonop o komoy do splats. Hasag it Facebook, hiburan o music RTM Sabah. Om nagi charta lagu artis Sabah.
4: Ada final jam kotu tahu pada tahu minit ngasuvabit pengguna kau tapi nai mega tamai moy timpu di ti popong au dia zuhazau di bagu nak kaza da nanti nak tai mo nak kaza himbau di gya tu nak tai mo na mentok paihan iti na po hazau ngabi na bai na di ti nga aisah ko mazan di bagu kaza tu nak kau ni nak kain tutun penagi kuma dia zu di minggu nak katahib. Kiva di Vagu do maso podai pono hinasan do bogisan hiburan do music. Jadi mentok tepinai ngavi i nakapapatod do hozo Vagu kada kaku kuazai tambazan do poda mindad na ngazan mentad hiburan do music. Tu nepongoh no do bogisan mena mintong makinongau di bos oiton the boss nak kadazan boh pentan tu nak satu hazau nak kadazan mantan menonai nak teko it kesaiman bos kadazan tadi ina podi apa ngapo i hazau da be on i pangangai teko pad hazau da ko oita boh apa hambusan da bos kadazan apa ngoh da menahinas poto dan nadi da id rakam kana puma dai hiburan music tadi deh noh i pagindadan pagandadan gamay di ba tapi nay ko ngabi hozo na paditi nga no no na hay dia so ko point tutunan nga uhiton ko bago tu ko his ko sa ginabo hozo bago panagi suni bago tu dol sinikulan ko hozo di Ben Divino Masentius Makmajain Pangkis Kihoy tambay kadi popo kinawa dia so.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi mengganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Tapi naik ko ngabi pinapahabus o kopisan meteorology Malaysia, Met Malaysia do ko poingatan tongus tohogod dat na memihakun gisam ko tahungopod buhan ko himo diti. Maza ko intangan in Met Malaysia hibang web dia ho pisoso mo antakan o tongus tohogod ko tonobon miyampay ini daw apat ngopod gisam himo ngopod kilometer san jam. Miyampay hakun kodimpot gisam taho titik himamita linanggo it kinesunan kabaygan kotonobon Sabah om Labuan. Mantadino posovon atuhun ginumuan do tamay mo mingatingat om tumanud no do ning kokoton ko zuvantavan do manikid timpu om kapasak komintong idhibang web.bb.